0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 di jam pagi ini jam 8 udah harusnya udah sampai di kantor gitu ya teman Pro 2. Mungkin juga buat teman-teman mahasiswa udah harusnya udah di kampus gitu teman Pro 2 jam segini. Nah itu tadi kalau segmen sebelumnya saya ngasih informasi dari Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Saatnya saya akan memberikan informasi-informasi yang sedikit lebih ringan teman Pro 2 di jam 8 ini teman Pro 2. Nah, melihat dari beberapa hari belakangan nih teman Pro 2, terlebih lagi kemarin gitu ya, ini lagi rame-ramenya dibahas soal grup idol baru gitu ya. Ada Nona teman Pro 2 yang ternyata ini baru aja resmi merilis versi remix dari hit single andalan mereka yang berjudul Rollerblade teman Pro 2. Udah siap belum? Jadi mereka ini dengan mengandalkan kolaborasi bareng sama solois berkarakter vokal unik, ada Jebung yang akhirnya direkrut. Jadi jadi member Nona kelima enggak ya. Jadi Jebung ini salah satu solois Indonesia juga yang beberapa tahun belakangan itu viral gitu di TikTok gitu teman Pro 2 bareng sama It Gitaf dulu ya. Mungkin yang belum kenal sama Jebung boleh tuh dilihat-lihat di TikTok dulu Jebung itu seterkenal apa di TikTok ya. Jadi kisah di balik kolaborasi ini sebenarnya unik banget teman Pro 2, berawal dari sebuah challenge alias tantangan yang dibikin sama Nona di media sosial, dan saat itu para pendengarnya diajak kreatif untuk membuat dan menyanyikan verse alias bait lagu buatan mereka sendiri untuk melengkapi lagu Rollerblade tersebut. Dan gak disangka-sangka teman Pro 2, penyanyi berbakat Indonesia Jebung ini ternyata tertarik untuk mengikuti meramaikan challenge itu teman Pro 2. Dan begitu diunggah, versi yang dinyanyikan sama Jebung ini langsung meledak dan lumayan viral di media sosial karena saking asik dan nyambung banget nih sama lagunya. Berawal dari sekedar seru-seruan mengikuti tren teman Pro 2, kini Jebung akhirnya resmi terlibat langsung menjadi bagian dari proyek versi remix lagu viral tersebut. Jadi buat kamu yang sudah penasaran gitu ya, pengen dengerin gimana pecahnya perpaduan vokal mereka, Rollerblade versi remix featuring Jebung ini sekarang udah bisa kamu nikmati di seluruh platform streaming musik digital kesayangan kamu. Keren banget gak sih teman Pro 2? Berawal dari iseng gitu ya ikuti challenge di media sosial, malah berakhir jadi kolaborasi yang akhirnya ini resmi dirilis secara profesional.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru menghadapi namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri gitu.
7: Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih Kak. Jadi ada plus minusnya juga.
8: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
6: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
9: Ngeri.
8: Nah, sementara kita waktu masih kerja dengan posisi nyaman ya, tiba-tiba. Tapi kalau kita bisa pelajari, PHK itu ada dua macam ya. Ya PHK secara baik-baik dan mungkin secara yang satunya karena kasus. Iya.
9: Orangnya ya, dari karyawannya. Bisa juga menurut saya PHK itu juga bisa dari mungkin perusahaannya yang kolab.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

Mas ini sepada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya di pagi hari ini saya bakal masih memberikan beberapa informasi menarik lainnya teman Pro 2 di pagi hari ini. Setelah tadi mungkin kita udah membahas informasi yang datang dari Nona teman Pro 2 yang akhirnya merilis kembali Rural Braid versi remix teman Pro 2 barengan sama Jebung nih. Nah berikutnya nih teman Pro 2, jadi popstar dunia Ariana Grande juga baru aja menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi anak-anak dan keluarga yang terdampak krisis luar biasa di Gaza, Palestina. Bantuan ini teman Pro 2 disalurkan melalui dana darurat dari yayasan amal barunya yang diberi nama The Brighter Days Ahead Foundation teman Pro 2. Sebagai langkah awal yang nyata, yayasan milik Ariana ini memberikan hibah khusus kepada lembaga Save the Children UK untuk membantu percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan langsung di Gaza sana. Meskipun untuk jumlah donasinya sendiri, ini sengaja tidak diungkapkan kepada publik teman Pro 2. Dan nantinya, bantuan dari pelantun lagu hits dunia ini bakal dialokasikan langsung untuk memfasilitasi anak-anak dan keluarga yang sedang menghadapi pengungsian berat, kesulitan hidup, serta ketidakamanan di Gaza. Donasi kemanusiaan ini teman Pro 2 sekaligus menjadi inisiatif besar pertama dari yayasan Brighter Days Ahead yang baru saja diluncurkan oleh Grande, di mana yayasan tersebut mengemban misi mulia untuk terus mendukung komunitas rentan melalui perlindungan, bantuan, serta penyediaan berbagai sumber daya penting bagi mereka yang membutuhkan teman Pro 2. Benar-benar ini sebuah aksi nyata dari seorang bintang besar yang memanfaatkan pengaruhnya demi membawa secercah harapan dan juga masa depan yang lebih cerah bagi sesama manusia di belahan dunia lain teman Pro 2. Dan melihat kebrolian yang ditunjukkan oleh Ariana Grande teman Pro 2 ini juga menjadi pengingat berharga gitu ya buat kita semua, kalau rasa kemanusiaan itu tidak akan mengenal batas jarak dan wilayah teman Pro 2. Dan setelah ini teman Pro 2 tentunya setelah dari Ariana Grande, saya masih akan memberikan satu informasi terakhir penutup di Spada kali ini. Sebelum kita beranjak ke jam 9 nanti kita bakal masih berkenan Spada, cuman akan membawakan topik menarik di pagi nanti teman Pro 2 di jam 9 sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Di informasi terakhir nanti teman Pro 2 saya kasih bocoran informasinya adalah satu animasi yang mungkin ini semua orang udah pada kenal teman Pro 2 di era 90-an atau 2000-an awal teman Pro 2, yang ini akhirnya resmi dikembangkan kembali nih teman Pro 2 oleh salah satu PH di luar negeri. Nah mungkin ada yang penasaran, stay tune aja. Mungkin juga kamu pengen nebak-nebak gitu ya, animasi apa sih yang bakal dikembangkan gitu. Boleh silakan di WhatsApp kita di 0811456031105, atau kamu juga boleh DM Instagram di @pro2palu dan juga kirimin live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Bibi, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Makin kenceng sih nangisnya, Beb. Tisunya udah bisa tupek nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab teman saya tidak membuat poin. Yang ketiga, poinnya itu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti akhir,
8: berdua. Cuma itu ceritanya yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya.
7: Iya, cuma.
8: Ya, karena tujuannya bukan target materi saja, tapi juga.
7: Iya.
8: Tapi memang tadi kalau bicara tentang rangka pendidikan, ya mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi.
7: Pengalaman kerja.
8: Melalui kerja di dalam perusahaan, kemudian metode yang ada itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-teman yang mungkin punya pemikiran sama ataupun jigir yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK.
7: Nah, karena kan pastinya nggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Film animasi teatrikal Teman Pro 2 Powerpuff Girls dikabarkan sedang aktif dikembangkan di bawah naungan Warner Bros. Pictures Animation. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan langsung di tengah kemeriahan Festival Animasi Internasional Annecy di Prancis, Teman Pro 2. Walaupun proyek ini masih berada pada tahap awal pengembangan, belum mendapatkan lampu hijau produksi secara resmi, dan detail plot ceritanya masih dirahasiakan rapat-rapat Teman Pro 2. Satu hal yang pasti, film ini akan kembali menghadirkan trio ikonik Blossom, Bubbles, dan juga Buttercup. Kalau kita tarik mesin waktu ke belakang Teman Pro 2, serial animasi original garapan Cartoon Network ini pertama kali tayang pada tahun 1998. Waktu itu saya baru lahir juga ya, Teman Pro 2. Dan resmi berakhir di tahun 2005 setelah melewati 6 musim yang sangat sukses. Kisahnya selalu berpusat pada 3 gadis berkekuatan super yang diciptakan oleh Profesor Utonium dan di laboratoriumnya Teman Pro 2. Dan kalau kamu ingat Teman Pro 2 sama resep legendarisnya, mereka diciptakan dari campuran gula, rempah, dan juga segala sesuatu yang baik. Tapi secara tidak sengaja sang profesor malah menumpahkan bahan rahasia Chemical X yang akhirnya memberi mereka kekuatan super luar biasa untuk melawan kejahatan, Teman Pro 2. Sebenarnya Warner Bros. Sendiri sudah pernah mengadaptasi serial ini ke layar lebar lewat The Powerpuff Girl Movie pada tahun 2002. Dan sayangnya Teman Pro 2 film kala itu tidak berhasil secara komersial karena cuma meraup pendapatan $16 juta dari anggaran produksi sebesar $11 juta. Selain itu juga Teman Pro 2, waralaba ini juga sempat mengalami reboot pada tahun 2016 serta rencana adaptasi live action yang berakhir zonk dan tidak pernah ditayangkan. Tapi di era baru ini Teman Pro 2 Warner Bros. Pictures Animation tampaknya benar-benar serius berbenah karena mereka juga tengah menyiapkan sejumlah proyek besar lainnya, termasuk film The Cat in the Hat Teman Pro 2 yang juga tengah menyiapkan dijadwalkan gitu ya, rilis November nanti dengan menampilkan aktor Bill Hader sebagai pengisi suara utamanya. Kita doakan saja Teman Pro 2, semoga versi animasi terbaru Powerpuff Girls ini bisa sukses besar dan juga memuaskan ekspektasi kita semua, Teman Pro 2.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana pagi hari ini? Gimana kabarnya di pagi hari ini teman Pro 2? Semoga teman-teman yang mungkin sekarang lagi mendengarkan saya di mobil maupun lagi di rumah atau mungkin di kantor teman Pro 2, semoga yang sedang menikmati suasana pagi di rumah juga, yang sedang nyeduh kopi gitu ya sebelum memulai aktivitas, yang sedang olahraga juga teman Pro 2 ataupun mungkin yang sedang menikmati pagi hari ini bersama keluarga tercinta, semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan dan juga semangat yang luar biasa teman Pro 2. Saya Ia kembali hadir menemani pagi kamu dalam program Sepada Pro 2 Tanggap Bencana di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, seperti biasa teman Pro 2, di edisi-edisi Sepada sebelumnya gitu ya, kita akan membahas suatu topik yang menarik untuk kita kulas bersama atau kita perbincangkan di pagi hari ini teman Pro 2, selama 1 jam ke depan dari jam 9 hingga jam 10 nanti waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan by the way, karena kita berbicara soal tanggap bencana teman Pro 2, memang baru-baru ini, baru minggu kemarin kalau nggak salah teman Pro 2, kita baru-baru aja terdampak lagi dengan yang namanya gempa dengan magnitudo 6,7 teman Pro 2, dengan rentetan gempanya yang masih sangat terasa hingga sekarang teman Pro 2, ada sudah kurang lebih 1000 atau 2000-an gitu teman Pro 2. Kalian mungkin udah mulai merasakan gitu ya dampak yang terjadi ketika gempa itu terjadi teman Pro 2. Dan kalau sekarang kamu lihat benda yang mungkin yang paling dekat dengan kalian teman Pro 2, kemungkinan besar jawabannya adalah smartphone kamu teman Pro 2. Benda yang hampir tidak pernah jauh dari tangan kita, bangun tidur dicari, mau tidur dicek lagi teman Pro 2, lupa gitu lupa dompet gitu mungkin masih bisa santai, tapi kalau lupa HP tertinggal rasanya seperti ada yang hilang nih dari hidup teman Pro 2. Dan memang tidak bisa dipungkiri teman Pro 2, smartphone sudah menjadi bagian dari gaya hidup generasi sekarang gitu, mulai dari komunikasi, hiburan, pendidikan, pekerjaan hingga transaksi keuangan, semuanya itu bisa dilakukan lewat satu perangkat kecil yang ada di genggaman kita teman Pro 2. Tapi pagi hari ini teman Pro 2, saya mengajak kalian semua melihat smartphone dari sisi yang mungkin jarang kita pikirkan nih, karena udah seperti introduce di awal teman Pro 2, pengenalan saya di awal soal bencana gempa gitu yang baru aja melanda kita teman Pro 2. Jadi sekarang tuh smartphone juga itu benda yang setiap hari kita gunakan untuk membuka TikTok, Instagram dan juga YouTube atau bermain game itu teman Pro 2, ternyata juga bisa menjadi alat yang menyelamatkan nyawa ketika terjadi bencana teman Pro 2. Karena di era digital saat ini, informasi menjadi salah satu kebutuhan paling penting saat kondisi darurat. Bayangkan aja teman Pro 2, kita kan terjadi gempa bumi ya, atau ketika cuaca ekstrim mulai melanda, atau mungkin yang paling ketika ada potensi tsunami gitu ya, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah sebuah informasi teman Pro 2. Informasi cepat, informasi yang akurat tentunya, dan juga informasi yang pastinya bisa dipercaya. Karena seringkali bukan hanya bencana yang membuat orang panik teman Pro 2, tetapi ketidaktahuan, ketidakjelasan informasi dan beredarnya kabar-kabar yang simpang siur. Seperti yang udah banyak beredar di media sosial kita teman Pro 2, gempanya udah lewat beberapa hari lalu, tapi informasi-informasi atau hoax-hoax yang masih ada sekarang juga masih sering muncul di medsos kita teman Pro 2. Ada VN, ada berita gitu ya, ada segala macam yang ada di medsos, mulai dari Facebook, WhatsApp, itu juga udah mulai banyak bertebaran gitu ya, informasi-informasi yang belum dipastikan kevalitannya teman Pro 2. Fun fact-nya teman Pro 2, Indonesia ini termasuk negara dengan resiko bencana tertinggi dunia karena berada di kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api Pasifik teman Pro 2. Wilayah ini merupakan jalur aktif pertemuan lempeng tektonik yang menyebabkan tingginya aktivitas gempa bumi dan juga gunung api. Nah, by the way teman Pro 2, sebagai masyarakat yang hidup di wilayah

darurat, dan bagaimana generasi muda kita ini bisa memanfaatkannya, dan juga bagaimana smartphone yang ada di tangan kita hari ini bisa menjadi alat kesiapsiagaan yang sangat penting, teman Pro 2.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

Siapa yang di sini kemarin waktu gempa nih teman Pro 2 langsung cepat-cepat ya ngecek notifikasi dari aplikasi BMKG ataupun mungkin notifikasi SMS yang masuk dari BMKG nih teman Pro 2 terkait dengan gempa yang ada gitu teman Pro 2. Nah, sekarang saya mau tanya jujur nih teman Pro 2. Di HP kalian ada berapa aplikasi nih sekarang yang terinstal? Ada 30 mungkin atau 50 atau juga justru bahkan bisa lebih dari 100 aplikasi nih teman Pro 2. Ada aplikasi streaming, edit video mungkin, aplikasi belanja, transportasi, game, aplikasi edit video, media sosial juga akan memperbanyak seluruh aplikasi-aplikasi yang terinstall di HP kamu teman Pro 2. Tapi berapa banyak yang punya aplikasi kebencanaan nih teman Pro 2? Ada enggak? Pastinya ada ya teman Pro 2. Nah, biasanya mulai sepi nih jawabannya kalau ditanyain sama aplikasi kebencanaan teman Pro 2, karena mungkin beberapa orang menilai aplikasi ini tidak begitu apa ya, tidak begitu penting gitu untuk diinstal, karena toh juga nanti akan ada SMS gitu yang masuk atau mungkin ada pemberitahuan-pemberitahuan di tempat lain gitu yang kamu bisa segera cek di media sosial gitu ya. Misal mungkin kalau gempa nanti ceknya bisa langsung buka media sosial Instagram, itu pasti akan cepat terupdate di sana dibanding kalau download aplikasi. Nah, sebenarnya itu suatu hal yang salah ya teman Pro 2. Padahal memang aplikasi kebencanaan ini bisa jadi salah satu aplikasi yang penting banget dan juga ya aplikasi yang paling penting lah yang pernah kita install teman Pro 2. Karena banyak aplikasi kebencanaan resmi di Indonesia ini menyediakan fitur notifikasi real time yang dapat memberi informasi beberapa detik hingga beberapa menit lebih cepat dibandingkan informasi yang beredar di media sosial seperti yang mungkin udah kamu jalankan gitu selama ini teman Pro 2. Kamu enggan mendownload aplikasi kebencanaan ini karena kamu berpikir di media sosial juga akan secepat itu gitu memberikan update terbaru dari informasi gempa ataupun mungkin bencana-bencana yang lain teman Pro 2. Mungkin juga ada yang berpikir, ah nanti juga kalau ada bencana saya pasti tahu kok. Belum tentu ya teman Pro 2, karena saat kondisi darurat informasi yang terlambat beberapa menit saja ini bisa memiliki dampak yang sangat besar teman Pro 2. Makanya sekarang berbagai lembaga resmi memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat penyebaran informasi, mulai dari informasi gempa bumi, cuaca ekstrim, potensi banjir teman Pro 2, gelombang tinggi, sampai informasi kualitas udara. Dan menariknya juga teman Pro 2, informasi tersebut sekarang bisa kamu terima langsung oleh masyarakat melalui smartphone. Bukan hanya petugas, bukan hanya pemerintah, tetapi semua orang. Artinya akses terhadap informasi keselamatan kini sudah semakin terbuka teman Pro 2. Dan kalau menurut saya ya teman Pro 2, ini sebenarnya adalah bentuk kemajuan yang sangat luar biasa, karena teknologi akhirnya membuat pengetahuan yang dulu ini hanya dimiliki segelintir orang kini bisa diakses siapa saja teman Pro 2. Bayangin aja seorang mahasiswa, seorang pelajar teman Pro 2, atau mungkin nelayan, atau mungkin pengemudi ojol teman Pro 2, semua bisa menerima informasi yang sama secara cepat, dan itu juga memberi kesempatan lebih besar untuk mengambil keputusan yang tepat saat kondisi darurat. Karena dalam situasi bencana, informasi yang benar bisa menjadi perbedaan antara keselamatan dan juga resiko.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Raden Said, atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: 2.
1: Berbicara soal aplikasi tanggap bencana gitu ya teman Pro 2. Sekarang mungkin kita di segmen kali ini masuk ke tantangan yang mungkin paling dekat dengan kehidupan anak muda teman Pro 2, yaitu soal media sosial. Karena jujur aja teman Pro 2, akhirnya banyak dari kita yang lebih cepat percaya postingan yang viral dibandingkan informasi resmi. Benar apa betul teman Pro 2? Karena memang seperti yang udah-udah teman Pro 2, kita kan baru apa ya kemarin baru dilanda bencana juga ya, gempa dengan magnitudo 6,7. Dengan begitu banyaknya informasi-informasi yang beredar di media sosial teman Pro 2, apalagi Facebook. Di sana itu tempatnya informasi-informasi yang sepertinya masih diragukan kebenarannya gitu teman Pro 2. Tapi by the way teman Pro 2 juga, mungkin buat kamu yang masih ragu-ragu dengan informasi dari bencana gitu ya, selain mungkin kamu menggunakan aplikasi kebencanaan, kamu juga bisa melihat segala informasi-informasi yang ada melalui situs resmi kami di rri.co.id. Teman Pro 2, di sana juga banyak informasi-informasi yang sudah dipastikan kebenarannya teman Pro 2. Jadi selain aplikasi juga bisa dari website rri.co.id teman Pro 2. Karena jujur aja teman Pro 2, di era sekarang tuh orang-orang lebih banyak percaya dengan informasi-informasi yang ada di media sosial dibanding dengan informasi yang yang sudah pasti ke validannya gitu teman Pro 2. Sepertinya orang-orang tuh males gitu cari informasi yang benar gitu dibandingkan informasi yang ya seliweran-seliweran yang banyak dibagikan sama orang-orang gitu teman Pro 2. Padahal sebenarnya informasi yang ada di media sosial itu memang belum tentu benar teman Pro 2. Ketika terjadi gempa misalnya seperti kemarin, sering muncul pesan berantai gitu, katanya akan ada gempa susulan. Kalau gempa susulan ya teman Pro 2, meskipun sekarang gempa susulannya sudah begitu banyak ya, hampir 2000 atau 2000 lebih sudah sekarang ya teman Pro 2. Tapi kan kita harus selalu melihat sisi informasi yang benar dari BMKG mungkin misalnya teman Pro 2, dari aplikasi juga di BMKG juga bisa kamu download teman Pro 2. Itu juga bisa menjadi informasi yang sangat penting untuk kamu tanpa harus melihat atau membaca informasi-informasi yang orang-orang bagikan di WhatsApp maupun di Facebook kamu teman Pro 2. Katanya juga nanti kalau ada ini tipikal-tipikal kata-kata atau informasi-informasi yang kebenarannya masih diragukan ya teman Pro 2. Biasanya kan ada tsunami, kadang kayak dibilang air laut surut gitu-gitu. Yang itu akhirnya ini cuman bisa bikin kita semua nih sebagai masyarakat akhirnya panik teman Pro 2, karena adanya informasi-informasi yang tidak diketahui kebenarannya gitu teman Pro 2. Padahal setelah kita cek kembali nih teman Pro 2, ternyata informasi yang dibagiin itu tidak benar teman Pro 2. Karena kemarin kayak kemarin gitu ya, informasinya katanya air laut gitu udah mulai surut, padahal memang ternyata setelah dicek teman Pro 2 itu memang udah jam-jamnya air laut buat surut teman Pro 2, bukan karena mau ada tsunami. Nah yang kayak gini-gini akhirnya bikin masyarakat makin panik, yang udah tertimpa bencana gitu ya, tertimpa tangga malah udah jatuh ketimpa tangga lagi teman Pro 2. Jadi kayak udah kena gempa malah makin panik dengan adanya informasi yang tidak benar gitu, katanya mau ada tsunami dan lain sebagainya. Karena sebenarnya hoax ini tidak hanya menyebarkan informasi yang salah teman Pro 2, tetapi juga menyebarkan kepanikan. Dan dalam banyak kejadian bencana di berbagai negara, penyebaran informasi palsu terbukti memang memperparah kondisi psikologis masyarakat yang sudah terdampak. Dan disinilah akhirnya peran Gen Z yang menjadi sangat penting teman Pro 2, karena Gen Z adalah generasi digital, generasi yang tumbuh bersama internet, generasi juga yang sangat cepat dan dalam menerima dan menyebarkan informasi begitu. Dan kemampuan itu adalah kekuatan besar teman Pro 2, tetapi seperti kata pepatah, kekuatan besar datang bersama tanggung jawab yang besar pula. Maka sebelum membagikan informasi bencana, yang pertama kamu lakukan adalah periksa informasi sumbernya, cek tanggal informasinya, pastikan berasal dari lembaga resmi, dan jangan hanya percaya karena banyak yang membagikan. Karena viral bukan berarti benar teman Pro 2. Bahkan seringkali informasi resmi justru lebih tenang dan lebih akurat dibandingkan informasi yang beredar liar di media sosial. Dan saya percaya teman Pro 2 adalah generasi yang cerdas, generasi yang tidak mudah termakan isu, generasi yang mampu membedakan informasi dan sensasi. Karena menjadi generasi tangguh bukan hanya soal kuat menghadapi bencana, tetapi juga kuat menghadapi banjir informasi.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.

Gak kerasa teman Pro 2, kita udah sampai di ujung segmen kali ini atau perjumpaan pagi hari ini teman Pro 2, dan ada satu hal yang sangat menarik dari seluruh pembahasan kita di pagi hari ini. Selama ini mungkin banyak orang yang berpikir bahwa urusan kebencanaan ini hanya milik pemerintah, hanya milik petugas aja, dan mungkin hanya milik relawan aja teman Pro 2. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kita juga memiliki andil gitu ya teman Pro 2 di dalamnya gitu. Kebencanaan adalah urusan kita semua, karena ketika bencana terjadi dampaknya juga bisa dirasakan oleh siapapun itu teman Pro 2. Dan di era digital seperti sekarang, kontribusi kita juga bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Tidak harus turun langsung ke lapangan, tidak harus menjadi petugas, tidak harus untuk memakai seragam khusus teman Pro 2. Kadang kontribusi ini dimulai dari hal sederhana, menginstal aplikasi informasi kebencanaan, memahami jalur evakuasi, menyimpan nomor darurat, mengikuti informasi resmi, tidak menyebarkan hoax, dan membantu orang lain memahami informasi yang benar. Itu semua adalah bagian dari kesiapsiagaan teman Pro 2. Bahkan mungkin di antara teman Pro 2 yang sedang mendengarkan pagi hari ini ada calon programmer hebat, ada calon pengembang aplikasi, ada calon inovator teknologi gitu ya, ada calon peneliti masa depan juga. Siapa tahu beberapa tahun lagi ada aplikasi kebencanaan baru yang lahir dari ide anak-anak muda di Sulawesi Tengah. Siapa tahu ada teknologi baru juga yang mampu mempercepat proses evakuasi, ada sistem peringatan dini yang lebih canggih, dan tentunya lebih mudah digunakan masyarakat. Karena inovasi besar selalu dimulai dari ide-ide sederhana teman Pro 2. Kesimpulannya pagi ini sebenarnya kita belajar bahwa teknologi ini dapat menjadi alat penyelamat saat bencana, di mana smartphone juga bukan hanya sebagai alat hiburan tetapi juga alat kesiapsiagaan kita, karena banyak inovasi kebencanaan merupakan hasil karya anak bangsa juga teman Pro 2. Dan Gen Z ini memiliki peran besar dalam menyebar penyebaran informasi yang benar, serta literasi digital adalah bagian penting dari budaya sadar bencana teman Pro 2. By the way teman Pro 2, di zaman sekarang kesiapsiagaan juga bukan hanya soal memiliki tas darurat aja, bukan hanya soal mengetahui titik kumpul, tetapi juga soal bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan bijak dan baik serta benar teman Pro 2. Karena di balik layar smartphone yang setiap hari kita pegang tersimpan kesempatan untuk belajar, untuk waspada, untuk saling membantu, dan bahkan untuk menyelamatkan kehidupan. Maka jadilah generasi muda yang bukan hanya melek teknologi tetapi juga melek sama keselamatan. Karena teknologi terbaik bukanlah yang paling canggih, melainkan teknologi yang mampu memberikan manfaat bagi manusia. Akhir kata teman Pro 2, saya Iyek Maulana pamit undur diri dari Spada kali ini. Pro 2 tanggap bencana teman Pro 2. Tentunya Spada di edisi-edisi berikutnya bakalan hadir terus setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Juga bakal ditemani sama penyiar-penyiar Pro 2 lainnya dengan topik-topik yang berbeda-beda tiap harinya teman Pro 2. So stay tune aja, ditungguin aja topik apa yang bakal dibahas di besok sampai nanti setiap hari. Terima kasih sudah menjadi bagian dari pagi yang penuh wawasan ini teman Pro 2. Tetap waspada karena gempa juga sekarang masih akan ada susulan-susulannya teman Pro 2, masih ada gitu ya. Bukan akan, kita doakan juga ini semoga secepatnya gitu ya berakhir dengan gempa ini gitu ya teman Pro 2. Kita doakan tidak akan ada lagi begitu ya. Ini juga akan menjadi tamparan gitu ya teman Pro 2 untuk kita semua, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya teman Pro 2. Dan juga buat kalian semua yang lagi dengerin saya, tetap bijak bermedia sosial maupun bermedia digital teman Pro 2. Dan tetap barengan sama 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, karena setelah ini bakalan ada program Pro 2 Hitlist yang bakal menemani siang hari kamu jam 10 sampai nanti jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Intro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan Satgas Penanganan Kekerasan Anak Berspektif Korban melalui layanan terpadu untuk memperkuat perlindungan dan juga pendampingan. Satgas tersebut, teman Pro 2, melibatkan lintas kementerian guna memastikan penanganan laporan berjalan menyeluruh. Gelandang timnas Inggris Jude Bellingham, teman Pro 2, dinobatkan sebagai FIFA Man of the Match usai laga Grup L di Piala Dunia 2026 antara Inggris dan juga Ghana yang berakhir imbang tanpa gol pagi tadi. Meski tidak ada gol yang tercipta, teman Pro 2, Bellingham tampil impresif. Ia berperan penting dalam menjaga penguasaan bola dan mengatur tempo permainan. Meski begitu, Bellingham menilai penghargaan tersebut lebih layak diberikan kepada pemain Ghana yang dinilai tampil lebih solid. Terakhir, teman Pro 2, film animasi Powerpuff Girls yang sedang dikembangkan di Warner Bros. Pictures Animation. Hal tersebut diumumkan di Festival Animasi International Annecy di Prancis. Proyek ini masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum mendapatkan lampu hijau produksi. Film ini akan kembali menghadirkan Blossom, Bubbles, dan Buttercup, tiga karakter utama dari serial animasi populer Cartoon Network itu. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak

memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Pro2FM.
2: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
3: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau saya sih awal mulanya kak karena trauma ya.
2: Oh, trauma lagi?
1: Iya betul.
2: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu?
1: Iya, pernah lihat video di beberapa, ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
2: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
1: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
3: Terlalu manis mungkin kali ya.
1: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu, yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian
3: Kalau saya anu sebentar, kalau kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya kak.
2: Barista ini apa? Saya penasaran juga tanya.
3: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi kak.
2: Oh acaragi.
3: Iya.
2: Itu istilah dari mana? Apakah?
3: Tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu kak, kamus besar.
2: KBBI.
3: Iya.
2: Okay.
3: Acaragi. Oh,
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Taylor Swift teman pro 2 dengan I Knew It, I Knew You ini adalah salah satu original soundtrack dari film terbaru yaitu The Toy Story 5 teman pro 2 ya kan. Toy Story dulu udah pernah hadir di tahun 1995, bahkan kalau dari filmnya saya duluan lahir ya. Dari film itu, tapi luar biasa teman pro 2, kayaknya Toy Story ini selalu menjadi box office dan juga selalu menjadi film yang menemani kita di waktu libur panjang. Mulai dari Toy Story 1, 2, 3, 4 sampai dengan yang terbaru ini 5, yang kayaknya udah mulai beradaptasi juga ke membawa tablet ya, atau mungkin permainan-permainan digital dengan permainan-permainan dulu, jadi agak sedikit ada perbandingan. Ya, buat kamu yang belum nonton, segera nonton deh, saya juga bakalan nonton sepertinya. Tapi karena hari ini juga spesial, saya udah duduk di sini, berarti saya bakal ngajakin kamu untuk ikutan gabung. Silakan apa yang request, boleh di 0811456031105, boleh juga di Instagram di @pro2palu. Dan jangan lupa teman pro 2, buat kamu yang pengen ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital, boleh. Nanti tak langsung puterin lagu apa yang pengen banget kamu dengerin, boleh buka RRI Pro 2 Palu teman Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital, gabung di live chatnya, kemudian kasih tahu lagu apa sih yang pengen banget kamu dengerin untuk siang hari ini. Oke, saya langsung aja teman Pro 2 mau menyamperin dulu yang sudah ikutan bergabung sama kita di siang hari ini melalui aplikasi RRI Digital pagi on the way siang ya. Ada dari Lydia yang pengen dengerin lagunya Mangu katanya. Oke, ntar bakal kita puterin. Terus hai, apa kabar buat El Sinta, Sinta juga yang udah ikutan gabung melalui aplikasi RRI Digital. Kak, request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah dong kak. Oke, nanti bakal kita puterin juga spesial buat kamu. Oke, nah buat kamu teman-teman pro 2 yang pengen ikutan gabung juga, silakan boleh langsung aja di 0811456031105. Dan jangan lupa juga kamu boleh ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital teman Pro 2, karena caranya gampang, kamu download dulu, daftarkan akunmu, kemudian kasih tahu lagu apa yang pengen kamu dengerin sekarang juga.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
0: Biasanya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas Kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
4: Iya, benar-benar. Okay.
0: Seperti apa?
4: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
5: Jadi di Baku Bantes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Gitu. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah itu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pradiwa Palu, teman terbaik kamu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman Pradiwa semuanya yang baru aja bergabung siang hari ini di Santai Siang. Tempatnya kita di Pradiwa Hitlist, teman Pradiwa. Siang ini sampai nanti sore hari ditemenin sama Nadila. Karena hari ini ya jadwal saya untuk nemenin kamu siang hari. Saya coba spill ya beberapa program yang akan hadir untuk kamu bareng saya sampai nanti di jam 5 sore. Ada Pradiwa Hitlist sampai nanti di pukul 12. Lalu di pukul 12 kita ada bintang tamu di Santai Siang Muda Kreatif. Kita hari ini akan kedatangan kakak salah satu owner face paint, teman Pradiwa. Jadi lukis wajah ya, terus dia juga usahanya henna. Jadi yang mau nikah atau mau acara event, nah boleh tuh untuk undang dia ya. Terus juga nanti setelah itu di pukul 16 kita ada sore ceria. Hari ini bintang tamunya ada kakak psikolog. Kita ngebahas tentang ketidakpastian menjaga ketenangan pikiran saat bencana melanda, teman Pradiwa. Jadi kayaknya topiknya sangat relate gitu ya dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Kita tidak bisa pungkiri bahwa gempa yang terus berulang gitu itu pasti membuat kecemasan dan kepanikan, dan kita kadang kehilangan kejernihan pikiran kita. Ya namanya juga manusia gitu ya. Saat kita merasa terancam, kita bakal tubuh kita itu bakal otomatis mengeluarkan hormon untuk bersiaga gitu, teman berdua. Nah, nanti kita coba obrolkan sebentar sore pukul 16 ya sampai dengan 17 di program Sore Ceria, teman berdua. Okay. So guys, sekarang waktunya kamu untuk merequest lagu kesukaanmu, teman berdua, di siang ini. Saya tungguin ya via WhatsApp-nya Pradiwa 0811-456-03105, 0811-456-03105 di Santai Siang bareng saya, Nadila.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru ku tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kok tahu nih.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri. Every choice will make the
3: right ones for. Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Saya ingin sekali membantu tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
2: Apa ini bermanfaat ya? Okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
1: ya. Iya, betul.
2: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
1: Auto senyum ya.
2: Kita orang yang atraktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
1: Benar
2: gitu.
1: Sekali.
2: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
1: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 ya, yang lagi di kejauhan, tepatnya tidak berada di kota Palu, dan kita lagi LDR gitu ya, tenang aja, karena RRI itu punya yang namanya aplikasi RRI Digital. Jadi kamu boleh unduh atau download di Play Store, dan kabar bahagianya di App Store buat pengguna iOS itu udah tersedia RRI Digital di App Store ya. Kemarin ada, sempat ada, terus sempat tidak ada lagi, terus sekarang ada ya kan. Ya sama kayak hubungan ya. Lalu juga bisa streaming di rri.co.id teman Pro 2. Jadi dimanapun kamu lagi berada bisa dengerin Pro 2, sama seperti kak siapa ya? Dia tidak kasih tahu namanya nih teman Pro 2. Kasih tahu dong namanya siapa. Dia lagi dengerin Pro 2, lagi streaming. Dan sekarang ada di Morowali. Katanya assalamualaikum Pro 2. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Padi, Mahadewi. Oh iya, dengar via streaming di Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Wow, suaranya jelas dari sini, bikin rindu Palu. Oh iya. Wow, luar biasa. Asli mana nih kakak? Apakah asli Palu? Apakah asli luar kota? Dan mungkin sekarang lagi ada di Bungku atau lagi pulang kampung? Boleh informasi ya. Oke, okay, thank you dari 085298787 sekian. Boleh kasih tahu namanya siapa? By the way, Mahadewi dari Padi saya tidak menemukan di sini. Jadi saya pilihin yang semua tak sama. Kalau misalnya kurang puas, nanti saya coba ganti dengan lagu yang lain ya. Oke, okay, dan selanjutnya ini dari selamat pagi penyiar Pro 2. Udah siang di sini kakak. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kelancaran dalam bertugas, serta tetap semangat nemenin para pendengar setia dimanapun berada. Oke, okay. Siang ini mau dengar lagunya Bohongi Hati dari Mahalini. Terima kasih ya atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi. Ini kayaknya nyari di ChatGPT tidak sih? Oke, okay, terima kasih, thank you. Ini namanya juga lupa kayaknya dia kasih nama ya. Banyak yang kayaknya tidak ingin diketahui gitu identitasnya. Pakai nama samaran aja enggak apa-apa, daripada Nono, no name ya kan. Oke, okay, so guys, ini dia Padi semua tak sama, spesial buat kakak yang lagi di Morowali, sama Bohongi Hati dari Mahalini.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
5: Jadi, hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, nih nikel. Dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang, diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
6: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
5: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
6: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
7: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
4: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ke di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Requestan terakhir sebelum kita ke program Santai Siang, karena bintang tamunya udah hadir juga di studio Pro 2. Pokoknya siang ini excited banget teman Pro 2. Waduh, ada face paint teman Pro 2. Jadi bentar kita bakal melukis wajah. Sebenarnya Nadila sih pengen, cuman kayaknya kalau dilukis di situ agak susah ya. Maksudnya nanti kita cari modelnya ya. Biar kamu juga punya referensi kalau misalnya ada event atau ada kegiatan ulang tahun, nikahan dan lain sebagainya. Nah, ini nih adalah salah satu solusi teman berdua, dan ini juga menjadi peluang bisnis yang luar biasa. Kita ke requestan. Selamat siang. Selamat siang. Salam kenal, saya Bagas. Hai Bagas, izin request lagunya Sumpah Mati dari Nicky Becker dan Andi Rianto ya. Semangat siarannya Min. Namanya Nadila di sini ya, bukan Min. Oke. Terima kasih buat semua yang udah request lagu di siang ini di Pro 2 Hitlist via RRI Digital juga boleh. Silakan teman Pro 2 ditungguin yang pengen join di 0811 456 03105, itu nomor WA-nya kita ya. Kalau RRI Digital tuh live comment aja teman Pro 2. Jadi di sana ada opsi untuk live comment, jadi bisa ketahuan kamu mau dengar lagunya siapa siang ini. Oke, Sumpah Mati dari Nicky Becker. Kita ketemu di jam 12 siang bareng narasumber spesial kita ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2, mengubah wajah menjadi karya seni adalah passion sekaligus peluang usaha yang menjanjikan teman Pro 2. Face Paint kini semakin diminati untuk berbagai acara, kreativitas, ketelitian dan sentuhan warna yang tepat ya. Jadi setiap lukisan di wajah itu ternyata mampu menghadirkan senyum dan kebahagiaan bagi pelanggan. Dari karakter favorit ya, karakter kartun sampai desain yang unik dan artistik itu bikin bisnis Face Paint ini bukan hanya tentang melukis, tetapi juga menciptakan pengalaman yang berkesan. Jadi dukung pelaku usaha kreatif lokal yang terus menghadirkan warna dan keceriaan di setiap acara, teman Pro 2. Di studio Pro 2, hari ini kita udah kedatangan salah satu owner yang bisnisnya itu mengenai face painting sendiri, teman Pro 2. Assalamualaikum, selamat siang. Hai Kak Rafisha.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oh, wow. Siang ini kayaknya udah lengkap dengan segala peralatannya. Yeah. Jadi kita bakal ngebahas tentang bisnis dari lukis wajah teman Bro 2 dan juga tentang tato henna. Yeah. Nah, jadi seperti topik kita, peluang bisnis face painting di acara event dan juga henna di acara pernikahan. Mungkin boleh diinformasikan dulu sejak kapan nih usahanya dibangun dan awalnya termotivasi dari mana nih Kak?
1: Ya. Yeah. Baik, untuk face painting sendiri itu Kak, setelah tato henna. Jadi awalnya itu saya usaha jasa henna.
0: Ya. Henna dulu ya.
1: Henna wedding seperti itu ya. Kemudian setelah melihat FVP, kayaknya ini bersinambungan dengan jasa henna ini. Jadi saya dapat usaha face painting. Nah, kemudian saya membuat seperti logo dan lain sebagainya. Kemudian ini henna ini saya masukkan di activity lain dari face painting itu sendiri.
0: Oke. Okay. Jadi awalnya henna dulu.
1: Ya, henna dulu.
0: Seberapa banyak antusias dan juga peluang bisnis untuk henna sendiri nih Kak di setiap apakah ini sering di apa namanya kakaknya dipanggil setiap ada pernikahan atau mungkin di luar pernikahan ada juga?
1: Iya, biasanya itu Kak setiap Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri itu banyak sekali yang booking untuk home service.
0: Oke. Okay. Ternyata Lebaran dan Idul Fitri,
1: iya,
0: Idul Adha
1: iya,
0: juga banyak ya?
1: Iya, karena masing-masing itu ada desainnya. Misalnya
0: boleh diangkat desainnya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini kalau ini untuk desain pernikahan, Kak.
0: Oh, itu ya, untuk pernikahan.
1: Ini untuk pernikahan. Untuk yang biasa yang simpel-simpel, kita sediakan juga henna yang simpel.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau yang simpel ini biasanya di request sama yang nikah atau ya, Lebaran atau kayak gimana?
1: Ya, biasanya ini dipakai untuk desain-desain untuk Lebaran, Kak. Tidak menghadiri.
0: Oh, menghadiri ya, pernikahan.
1: Pernikahan.
0: Boleh diangkat dulu yang ya, tadi. Oke. Okay. Jadi kalau yang nikah, yang ya, nikah Kak, oke.
1: Okay. Yang dia lebih detail Kak.
0: Lebih detail ya.
1: Lebih detail nanti ini diisi dengan glitter-glitter dan
0: manik-manik. Oke, okay, baik. Ya. Terus ini motifnya dari mana Kak? Apakah otodidak atau mungkin nyontek misalnya dari apa namanya sosial media Kak?
1: Ya, biasanya itu Kak tergantung dari request customer. Kita biasanya menerima request atau inspirasi dari saya sendiri begitu.
0: Oke. Okay. Nah, untuk tema yang kayak gini nih dikasih harga berapa nih ke customernya Kak?
1: Biasanya Kak kalau yang gini kan masih simple tuh, belum ada
0: campuran. Oh, itu termasuk simple
1: ya?
0: Oh my
1: maksudnya
0: god.
1: Belum ada campuran seperti glitter, manik-manik. Ini masih catnya Kak.
0: Oke. Okay.
1: Atau masih henanya.
0: Jadi itu berapa
1: ini
0: biasanya?
1: Ini seharga 300.000.
0: 300.000.
1: Ya, kalau mau lengkap kita biasa free kuku palsu, nail art ya. Itu di harga 600.000 sudah gratis henna putih, henna white.
0: Oke, okay, ya, jadi ditindis lagi sama henna putih ya. Alhamdulillah saya sudah merasakannya. Ternyata pegel juga ya.
1: Iya, pegel sekali. Yang gambar pegel, yang

0: digambar juga bagal sekali.
1: Betul. Oke. Nah, by the way, jadi kalau ini adalah salah satu bisnis yang menjanjikan juga ya.
0: Iya, Masya Allah menjanjikan.
1: Jadi kalau musim nikah itu biasanya seminggu bisa berapa banyak orderan, Kak?
0: Biasa itu Kak, kita kalau henna ini sendiri harus dari jauh-jauh hari.
1: Karena
0: harus persiapannya juga banyak. Karena kita mau tanyakan kostumnya warna apa.
1: Harus sesuai. Ya?
0: Jadi request mau request cat warna apa? Cat hennanya yang putih atau yang maron. Kita ada bisa dark maron sama warna putih.
1: Paling bagus tuh warnanya cherry itu ya.
0: Iya, cherry.
1: Terus biasanya kesulitan nih dalam henna itu apa, Kak? Apakah orangnya yang tidak bisa diam?
0: Iya.
1: Atau mungkin ada yang nawarnya juga kadang-kadang kidding gitu ya.
0: Iya.
1: atau iya. Apa gitu?
0: Untuk kesulitannya sendiri tuh Kak biasa itu. Biasa posisi ruangan itu tidak leluasa kita gambar tangannya atau tidak banyak gerakan biasa untuk pengantin itu biasa Kak kurang sehat atau banyak kesibukan biasa sudah dipanggil lagi sementara di henna itu jadi setengah mati kita atur posisinya ya
1: itu ya. Nah itu untuk henna nih ya. Kita beralih ke bisnis selanjutnya. Jadi kalau bisnis selanjutnya ini adalah face painting ya. Jadi melukis wajah nih teman berdua. Mungkin juga boleh diceritain dulu nih kenapa bisa ngambil akhirnya dari tato henna tadi bisa ke wajah dan berani gitu. Karena di Palu kayaknya masih jarang ya Kak.
0: Iya. Kalau untuk henna sendiri kayaknya banyak sekali di kota Palu.
1: Iya betul. Untuk malah orang biasa udah bisa henna sendiri gitu kan.
0: Sudah bisa beli alatnya sendiri terus henna sendiri di rumah. Kalau face painting ini Kak karena terinspirasi dari FYP TikTok maksudnya sosial media kemudian bertemu dengan teman saya kemarin itu Nico Mola face painting dan Mariposa face paint kemudian kita kerjasama kita saling berbincang ternyata punya kemampuan punya kesukaan yang sama yaitu melukis, seni lukis di wajah.
1: Jadi melukis bukan hanya di buku ya,
0: di
1: kertas,
0: di kanvas,
1: tapi ternyata bisa di wajah. Nah ini juga jadi sebuah bisnis yang menguntungkan juga. Ini paling banyak yang order untuk face painting ini di mana Kak? Dalam acara-acara seperti apa?
0: Kebanyakan Kak di acara ulang tahun Kak.
1: Ulang tahun ya?
0: Kebanyakan ulang tahun. Itu biasa kita ada paket-paketnya. Mau 25 anak, 30, tergantung dari customernya, kliennya mau booking berapa.
1: Berapa banyak ya?
0: Ya, berapa banyak
1: ada
0: tamu.
1: Minimal?
0: Minimal itu 25
1: Kak. 25
0: anak?
1: Iya,
0: 25
1: anak. Satu anak harga berapa?
0: Kalau untuk per orang, hitungan per orang biasa kita pasang harga kalau misalnya ini adik yang booking mau anaknya mau tampil drum band, menari, kita kasih harga Rp30.000 Kak. Itu untuk yang chat face painting. Chatnya saja.
1: Chatnya aja ya.
0: Kalau mau lengkap dengan glitternya dan lain sebagainya itu kita pasang harga Rp60.000
1: Ini di sini juga ini teman berdua ternyata ada karakter-karakter juga ya. Seperti ada yang pengen jadi Spider-Man, ada gambar ular ya kan. Terus ada yang Batman, kucing. Tapi dari ini pilihan yang diberikan kepada customer gitu. Jadi mereka tinggal memilih.
0: Iya, tinggal memilih. Kita sediakan menu-menunya.
1: Berarti harganya sesuai tingkat kesulitan dan bahan juga ya, Kak?
0: Iya, bahan.
1: Kalau bahan sendiri yang digunakan untuk aman di kulit apalagi kebanyakan ini saya lihat juga anak-anak nih, Kak.
0: Iya. Jadi untuk saya sendiri tuh Kak pakai lebih banyak pakai water base karena
1: water base
0: kan itu ada oil base dan water base. Untuk saya sendiri tuh lebih sering pakai water base karena kita lebih seringnya di booking di acara ulang tahun.
1: Anak-anak berarti
0: anak-anak.
1: Ya.
0: Anak-anak. Jadi kebanyakan anak-anak dan kulitnya anak-anak itu sensitif ya. Jadi lebih bagusnya itu pakai water base.
1: Water base. Terus berarti juga tergantung ini lagi kalau ada mau pakai glitter-glitternya ya Kak. Karena kebetulan juga siang ini pada dibawa semua ya.
0: Alatnya.
1: Nanti kita coba praktekan ya teman
0: boleh
1: berdua. Jadi kalau misalnya kamu mau nanya-nanya boleh, silakan WhatsApp aja di 0811-456-03105 atau boleh live comment di channel YouTube RRI Palu. Sesaat lagi kita kembali, tetap di Santai Siang Muda Kreatif.

0: Nah, ini sesi yang paling seru nih, Kak Rafisha ya. Kak Rafisha masih bisa ngomong kok. Oke. Okay. Jadi, oh iya, sorry. Lupa mic-nya. Kak Rafisha bakal melukis wajah. Kita udah punya modelnya nih. Kita coba gambar yang mana itu, Kak? Oke. Oke, oke, oke. Oke, coba kita mulai ya. Nah, teman berdua. Ini hanya butuh 3 menit ya, Kak?
1: Iya, 3 menit, Kak.
0: Oke. Kebetulan tidak lama. Oke, baik. Jadi ternyata face painting ini juga bisa kamu temukan di CFD ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Setiap hari ya. Minggu.
1: Kebetulan saya buka di CFD
0: juga.
1: Ahad.
0: Setiap hari Minggu.
1: Jam 6 sampai jam 9.
0: Oke, jadi boleh ke sana nih untuk coba-coba. Oke, kalau dilihat dari menunya tadi, ini gambarnya bentuk apa nih, Kak? Bunga? Karakter?
1: Kebetulan kakaknya pilih warna pink yang ada pink.
0: Oke, ada bunganya ya. Yeah. Ini kayaknya kalau kata kakaknya tadi sih tidak butuh waktu yang lama sih. Oke, saya coba bacain beberapa komentar. Ini dari dari YouTube ya. Dari Nobinja katanya SR face painting menyala. Ilmi asik ya, Puja. Oh, Puja ya namanya. Oke. Terus ada Nobin katanya ngeri ya, memang kakak Puja ini. Oke, wow, ternyata secepat itu ya, Kak. Waduh. Cantik ya. Pengen dong sebentar. Bagian mata kayaknya asik ya. Oke. Nah, ini kayaknya juga banyak di request sama cewek-cewek ya, kayak
1: iya.
0: Remaja-remaja.
1: Ini kan yang gambar yang simpel-simpel, jadi banyak sekali cewek-cewek. Terus anak-anak juga kalau tidak mau ini, orang tuanya tidak mau full face, boleh setengah-setengah.
0: Wah, oke. Okay. Apakah ini tahan air?
1: Untuk tahan air dia tidak tahan, Kak.
0: Okay.
1: Kecuali ini kena gesek begitu, kalau keringat. Disarankan untuk tidak
0: berkeringat.
1: Iya. Untuk tidak dipegang.
0: Kirain tidak disarankan kering, untuk tidak berkeringat.
1: Oke. Okay. Kering dia bisa dipegang.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Nah, seru nih teman berdua. Jadi dia pakai dua warna ya, warna pink sama putih. Terus nanti ada tambahan glitternya lagi kah? Oke. Okay. Well. Boleh. Oke. Okay. Nah, ternyata ini usaha yang salah satu menguntungkan juga nih teman berdua. Kemarin juga sempat ngobrol di Jaga Malam, ternyata pernah menghandle ratusan ya, Kak?
1: Iya.
0: Ratusan peserta.
1: Kita insya Allah nanti tanggal 5 dan tanggal 20 ada handle 100 orang, Kak.
0: Oh, wow, luar biasa. Jadi kebetulan kakak-kakak ini juga punya komunitas. Jadi kalau misalnya kamu punya talent atau punya skill di bidang melukis wajah, boleh join nih sama teman-teman di sini, teman berdua. Apa sih nama komunitasnya kemarin?
1: Face Painter.
0: Oke. Okay.
1: Face Painter Palu.
0: Face Painter Palu, teman berdua. Ini bisa menghasilkan loh ya. Oke, okay. Kamu boleh kerja sama dengan tukang foto. Oke, okay. Nah, jadi cantik ya warnanya. Jadi memang perpaduan pink sama putih itu paling seru deh,
1: iya,
0: paling keren.
1: Paling
0: lucu. Oke. Okay.
1: Iya
0: ya. Oke. Okay. Kalau di CFD itu paling banyak yang minati motifnya apa?
1: Kebanyakan yang full face, Kak.
0: Full
1: yang
0: face.
1: Warna-warni, full
0: okay.
1: color.
0: Oke. Okay. Oke, okay, segitu kayaknya udah bagus ya. Cantik. Oke, okay, biasanya satu customer butuh berapa menit?
1: Kalau kayak gini kan dia tidak lama. 3 sampai 4 menitan.
0: Oke, okay, 3 sampai dengan 4 menitan teman berdua. Nah, boleh kirim WhatsAppmu untuk nanya-nanya, misalnya di mana belajar tentang bisnis ini, boleh ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Chat pribadi.
0: Boleh, boleh. Oke. Okay. Oke, okay, sudah selesai kah? Oke, okay, dikit lagi. Wow, ternyata pakai dua warna aja ya, Kak?
1: Iya,
0: Kak.
1: Dia pakai dua warna. Kebetulan tergantung dari gambarnya, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau gambarnya ada beberapa warna itu kita aplikasikan naik ke wajah.
0: Oke, mantap.
1: Tinggal kita pakaikan glitter.
0: Oke, pakai glitternya lagi.
1: Oh, yang mana kakak?
0: Itu aja boleh. Oke. Nah, ternyata sesimpel itu ya, Kak ya. Yeah. Jadi kalau di CFD dari jam 6 sampai jam 9 ada berapa banyak customer nih?
1: Kurang lebih 30 orang, Kak.
0: 30 orang. Sendiri? Kakaknya sendiri? Oke. Keren ya, teman berdua. Ini apakah kakaknya memang ada skill melukis, menggambar?
1: Untuk skill belum jauh sekali, Kak, cuman ada basic.
0: Ada basic menggambar, ya. Iya. Kalau kita tidak punya basic menggambar melukis bisa enggak ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Kak. Kan belajar selagi yang terpenting. Tapi, itu usaha.
0: Usaha.
1: Iya, kemauan untuk belajar.
0: Asal jangan customer jadi kelinci percobaan. Oke, wow, keren. Bagus. Oke, udah selesai ya. Nah, kalau saya sih, saya tidak akan hapus ini sampai besok.
1: Oke, sudah, Kak.
0: Yeay, keren. Boleh ke menghadap, ya oke. Kayak gitu ya. Wow, keren. Tepuk tangan dong.
1: Terima kasih.
0: Cantik kan? Oke, Kak. Kita break dulu kalau gitu. Yeah. Nanti kita lanjutin lagi obrolan kita. Jadi tetap di Santai Siang, Muda Kreatif. Yeah.

0: pada
1: kok jongkok sih, suruh hormat kok.
2: Duh, kelihatan kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan, gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah Pak Din, gimana sih kamu?
2: Ya, tiap Senin juga upacara Len.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara, gak berat kan?
4: Apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.

0: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih bareng kakak Raffi Cia Rahma, teman Pro 2, owner dari SR Face Painting Palu dan juga Tato Henna. Oke, tadi kita juga udah melihat seperti apa prosesnya ya kak. Oke, gimana? Coba ngomong. Halo. Oke. Nah, by the way, menurut kakak ini adalah sebuah bisnis musiman tidak sih? Atau justru bisa berkelanjutan gitu?
1: Kalau menurut saya ini bisnis berkelanjutan.
0: Berkelanjutan,
1: ya,
0: okay.
1: Karena face painting ini ada ketertarikan sendiri buat anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua juga.
0: Selagi masih ada event di muka bumi ya. Masih ada acara ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, kakak ini ada yang nanya, gimana nih menurut kakak menjaga kualitas dari usaha ini sendiri? Baik itu mulai dari produk yang digunakan, kepuasan pelanggannya, sampai dengan teknik melukisnya gitu. Apakah setiap waktu kakak memperbarui diri misalnya untuk lebih mahir lagi dan mencoba banyak hal gitu?
1: Iya. Untuk face painting ini sendiri kas bukan hanya tentang skill, bagaimana cara marketing juga memberitahu kepada orang-orang bahwa face painting ini seru loh, untuk acara maupun ulang tahun maupun event-event lainnya. Jadi untuk face painting ini juga itu sangat penting menjaga kebersihannya.
0: Kebersihan. Ya,
1: jadi orang-orang itu melihat ketika kita di suatu acara, orang melihat juga kebersihan. Jadi kita setiap habis acara event atau ulang tahun kita sterilkan. Ya, sterilkan lagi. Kita juga kalau mau face painting harus pakai antiseptik dulu.
0: Iya.
1: Ini aman. Kan
0: aman,
1: biasa
0: ya?
1: Kita kalau menggambar itu tidak
0: bersentuhan
1: sengaja,
0: dengan wajah,
1: bersentuhan dengan wajah anak-anak. Jadi kita wajib pakai ini.
0: Okay. Masih ingat tidak sih waktu awal mula ini 2000 berapa kak?
1: Kalau saya sendiri 2024 kak.
0: Okay, ya. 2024 kurang lebih mau jalan 2 tahun ya?
1: Iya 2 tahun.
0: Masih ingat tidak waktu itu modalnya untuk memulai usaha ini berapa?
1: Ya. Kak? Jadi untuk SR Face Painting ini sendiri kak, kebetulan saya bekerja sama sama insya Allah jadi calon suami saya. Jadi kebetulan selagi support dari
0: usaha bersama ya.
1: Iya usaha bersama.
0: Tapi
1: jadi,
0: sarannya kayaknya harus ada apa perjanjian harta guna gini.
1: Tidak kak, insya Allah gak apa-apa.
0: Okay.
1: Jadi kita bertukar pikiran. Jadi bagaimana selain orang tua, beliau juga berperan penting dalam
0: usaha ini. Oh, oke.
1: Ya modal dari orang tua, modal
0: dari
1: bersama.
0: Dari calon.
1: Ya. Ya, jadi kita
0: bagus ya saling mensupport.
1: Membeli berbagai peralatan ini dan lain sebagainya.
0: Jadi modalnya berapa?
1: Modalnya waktu itu kita belinya bertahap, Kak. Bertahap. Misalnya kan lalu kita masih istilahnya masih pakai oil base. Kebetulan ketemu dengan teman-teman face painter lain seperti teman saya Sri dan Feriza. Tanya-tanya cat yang bagus itu apa? Saling sharing, kebetulan beliau bilang water base juga dipakai untuk anak-anak.
0: Okay.
1: Jadi untuk modalnya sendiri itu kalau saya pribadi kan sudah sampai 5 juta.
0: 5 juta, iya. Oke. Okay.
1: Untuk keseluruhannya.
0: Oke, okay. Tapi kira-kira income-nya sebulan udah di range berapa kak?
1: Maksudnya kak?
0: Maksudnya sebulan pendapatannya itu udah di kisaran berapa?
1: Untuk per bulan kurang lebih 5 juta.
0: 5 jutaan ya. Berarti modalnya udah ketutup ya.
1: Iya, udah ketutup.
0: Kalau di CFD sendiri kan sekitar 30-an anak gitu. 30. Itu bisa dapat berapa tuh kak seharian?
1: Biasa sampai dapat ini kak kemarin 800-an.
0: Wow.
1: Paling sedikit
0: ya. Oke, tapi harga dari alat-alatnya, bahan-bahannya termasuk mahal tidak sih?
1: Termasuk mahal kak, apalagi cat-catnya. Itu kita cat-catnya sendiri tuh pakai brand-brand ternama.
0: Iya.
1: Jadi enggak sembarang juga pesannya ada pesan dari Cina, ada dari brand lokal di Bali. Kita pesannya ini kak, pesan online tapi yang sudah ini Kak, terjamin.
0: Oke, okay, ya. Karena ini digunakan di wajah, ya,
1: di wajah
0: gitu,
1: apalagi
0: kebanyakan anak-anak gitu ya Kak. Ya. Jadi memang tapi termasuk murah sih, dari cuma 30 ribu ya untuk gambar itu.
1: Iya.
0: Tapi ada juga yang mintanya satu wajah.
1: Iya, ada satu wajah biasa juga.
0: Satu wajah itu dia minta gambar apa Kak?
1: Kalau saya kemarin Kak, ini Spider-Man.
0: Spider-Man.
1: Ya, Spider-Man itu pembentukan chatnya itu lumayan banyak dipakai.
0: Oke, okay. Ya. Berapa lama waktunya?
1: Sekitar,
0: full ya wajah?
1: Iya, full wajah itu sekitar 25 menit, sampai 30 menit saja. Ya,
0: termasuk cepat juga
1: iya,
0: sih.
1: Iya, termasuk cepat karena saya sudah terbiasa Kak, sudah terbiasa.
0: Kalau segitu harganya berapa kalau misalnya full?
1: Untuk saya sendiri Kak, pasang harga 60.000.
0: Wah, termasuk murah ya. Sih. Murah ya, loh kalo, itu Kak.
1: Iya, soalnya kalau dibandingkan dengan harga pasaran yang Jabodetabek itu.
0: Apalagi rupiah melemah ini.
1: Iya, kalau dibandingkan dengan teman-teman kami di Jakarta sana itu 50.000. Itu yang masih bahan catnya saja, belum lagi glitternya itu sampai 100 lebih Kak.
0: Oke, ya. Tapi untuk harga segini emang merakyat ya.
1: Iya.
0: Makanya banyak dicintai dan diterima nih untuk warga Kota Palu sendiri. Iya. Apalagi kayaknya hal ini maksudnya belum banyak yang tahu.
1: Iya, belum banyak yang tahu.
0: Jadi mungkin dengan harga seperti itu lebih bersahabat juga ya Kak ya. Oke. Kedepannya apakah ada planning akan mau seperti apa, misalnya akan mencari tema-tema yang lain biar lebih banyak variasinya gitu.
1: Kalau untuk saya sendiri Kak lebih memikirkan bagaimana supaya kita itu punya ciri khas,
0: gitu,
1: punya ciri khas. Insya Allah kedepannya SR Fresh Painting ini menyediakan berbagai kayak seperti foto booth untuk SR Fresh Painting. Kebetulan saya lagi buat DIY cermin buat yang habis gambar foto-foto di cermin. Insya Allah saya lagi buat.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga SR Fresh Painting itu kan menyediakan ini Kak, kartu jasa Fresh Painting. Jadi kan biasa. Ini Kak kalau di CFD, Kak ini berapa? Kak ini bisa di booking begini event begini
0: langsung kasih aja gitu.
1: Ya, karena kita maksudnya lagi fokus menggambar, kalau ditanya-tanya juga kalau tidak jawab tidak enak karena ini klien juga toh. Jadi kita kasihkan kartu Kak.
0: Iya. Langsung bilang aja budaya kan membaca.
1: Tapi Kakak ini kartunya kartu jasa face painting kami.
0: Oke, okay. Silakan dibaca ya.
1: Dihubungi.
0: Budaya kan membaca. Oke.
1: Iya Kak.
0: Terakhir Kak kedua dari terakhir. Iya. Di dalam usaha ini selama membangun usaha ini apa nih hal yang paling mengesankan? Mungkin ada customer yang unik, lucu, bahkan mengesalkan gitu.
1: Iya, Masya Allah. Jadi seperti biasa setiap usaha itu ada dapat customer yang baik, yang ramah, ada yang bintang satu.
0: Oh iya.
1: Jadi maksudnya Masya Allah itu yang sangat berkesan itu ketika dapat customer yang baik sekali. Biasanya itu harganya sudah mahal, kita kasih kan biasa ada yang sampai booking 100 100 anak, nah biasa kita dapat tip, kayak dapat fee-nya lagi ya. Kemudian kita biasa Kak, itu paling serunya kalau kayak acara ulang tahun kita dapat bingkisan. Maksudnya itu Masya Allah itu sangat berkesan buat saya. Maksudnya itu Masya Allah baik sekali.
0: Ada tips tidak untuk menenangkan anak yang tantrum? Kalau lagi digambar, dia pengen tapi dia tantrum gitu.
1: Kalau saya pribadi Kak, kebetulan saya seorang guru, jadi
0: guru SD?
1: Iya guru SD, jadi masih bisa melihat karakter anak ini. Biasa kalau kayak tantrum, kita tanya lagi, ini kan biasa Kak kalau menggambar itu tergantung dari orang tuanya. Kadang ada anak yang mau, tapi ibunya tidak mau.
0: Ada ibunya mau, anaknya yang tidak mau.
1: Itu berbagai karakter Kak, orang tua biasa kita dapat. Biasa anaknya mau sekali, tapi gak usah dulu kayak begitu, biasa sama-sama mau itu yang bagus kan.
0: Sama-sama mau
1: ya, anaknya iya mau, orang tuanya mau. Ya, jadi itu.
0: Tapi kebanyakan tidak tantrum ya, karena mereka suka ya.
1: Ya, kebanyakan tidak tantrum, hanya sebagian saja. Itu biasa orang tuanya suka sekali anaknya di foto-foto, tapi anaknya tidak mau. Jadi biasa kita sampaikan, mohon maaf Kak, kalau bisa jangan dipaksa gitu. Nanti kembali lagi kalau misalnya mau gambar.
0: Baik, terakhir Kak, harapannya untuk usaha Kakak?
1: harapannya semoga kedepannya masyarakat Kota Palu mm-hmm. semakin mengenal apa itu face painting, mm-hmm. Yang paling penting untuk face painting ini semakin sukses kedepannya,
0: amin.
1: Semakin
0: jaya. Oke, dan banyak diketahui, banyak dapat orderan juga ya, Kak.
1: Semoga juga skill-skill kami semakin diasah, lebih banyak lagi aktiviti yang lain.
0: Dan bisa menjaring beberapa orang lagi yang punya skill yang sama ya.
1: Teman-teman untuk bisa bergabung di face painting itu sendiri.
0: Oke. Baik, terima kasih Kakak Kak Rafisha, owner dari SR Face Painting Palu dan Tato Henna. Thank you. Sukses terus usahanya.
1: Terima kasih
0: juga buat teman Prodo yang udah menyaksikan kita di channel YouTube RRI Palu. Saya Nadila, ada Kak Indah dan juga Kak Dwianto yang bertugas yang ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apa sih sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampiri Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua, di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Pal, teman Predue, masih di Predue RRI Palu, teman terbaik kamu, dan ditemenin sama Nadila. Kenapa kita perlu makan warna-warni? Wis, kalau lihat warnanya nih ya, bikin selera makan teman Predue, bahkan bikin sayang untuk makan gitu. Piring yang makin warna-warni sama dengan tubuh makin dapat banyak nutrisi begitu ya. Setiap warna buah dan sayur punya manfaat berbeda, dari jantung, kulit, pencernaan sampai dengan imunitas. Dan tidak ada satu makanan yang bisa kasih semua vitamin, jadi kuncinya adalah variasi teman Predue ya. Nah, ada istilahnya eat the rainbow ya. Apa itu eat the rainbow? Makan sayur dan buah berbagai warna, karena setiap warna punya nutrisi dan manfaat kesehatan yang berbeda. Kenapa harus bervariasi teman Predue? Nah, karena tidak ada satu warna pun yang punya semua nutrisi. Semakin warna-warni piring kamu, sama dengan semakin lengkap zat gizinya. Tips mudah untuk memulai eat the rainbow teman Predue, minimal 3 warna per piring, minimal ya 3 warna per piring, campur sayur mentah dan matang, ganti cemilan manis dengan buah yang berwarna, dan smoothie warna-warni juga bisa nih teman Predue ya. Nah, informasi ini akan kita lanjutin sesaat lagi, tetap di Predue, teman terbaik kamu.

0: Barang-barang di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia. La la la la.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Ekspansi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
2: Jadi kalau brand Badar Salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang gak wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu yang kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, harus ada instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpeng ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada fotonya kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro2 FM.

Okay, sekarang waktunya kita jawab nih, kenapa kita perlu makan warna-warni? Nah, seperti tadi yang Nadila sampaikan, bahwa satu jenis makanan saja itu tidak bisa memenuhi semua nutrisi. Jadi harus banyak ya, harus eat the rainbow tadi gitu. Nah, yang pertama, warna merah teman berdua. Contoh, tomat, semangka, paprika merah, stroberi. Itu adalah menu makanan warna merah atau sayuran yang berwarna merah. Manfaatnya kaya likopen untuk kesehatan jantung, antioksidan kuat dan bantu lawan radikal bebas dan baik untuk kulit dan kekebalan tubuh begitu ya. Nah, untuk sayur warna orange atau kuning, contohnya itu seperti wortel, labu, mangga, jagung, manfaatnya teman berdua banyak beta karotin atau bagus buat mata begitu ya. Dan juga teman berdua bantu produksi kolagen serta menjaga kesehatan kulit. Dan kamu juga bisa konsumsi warna hijau. Contohnya seperti bayam, brokoli, kale, timun. Manfaatnya kayak serat, bikin kenyang lebih lama, detox alami dan baik untuk kesehatan tulang, vitamin K dan kalsium nabati ya teman berdua. Nah, untuk warna yang lainnya, sesaat lagi tetap di Pro2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

105 FM Arari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pelatih Portugal Roberto Martinez membela sikapnya Cristiano Ronaldo setelah mencetak 2 gol kontra Uzbekistan di Piala Dunia 2026. Martinez menyebutkan sang kapten berhak meluapkan emosi sebagai manusia biasa. Apalagi tekanan yang didapat oleh Ronaldo setelah laga pertama Portugal itu sangat besar. Ronaldo mencetak brace dalam kemenangan 5-0 Portugal atas Uzbekistan pada Rabu pagi tadi, teman berdua. Selepas laga, pemain usia 41 tahun itu mengucapkan kata "saya kembali". Dan Martinez juga menyoroti karir panjangnya si CR7, sebutan Cristiano Ronaldo, karena pemain Al Nazar itu juga sudah menjalani dunia sepak bola profesional selama lebih dari 20 tahun. Dan tentunya teman berdua, Martinez pun percaya terhadap Ronaldo. Portugal juga akan menjalani laga penutup grup K melawan Kolombia untuk memastikan nasib menuju babak 32 besar.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Oke, pernah gak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah gak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
5: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin. Tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
3: Okay. Yeah. Gitu deh.
4: Keren sih.
3: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin.
5: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
3: Oh, bersepuluh-sepuluh itu sudah?
5: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil kita Naura, panggil yang lain-lain.
6: Kita membentuk strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
3: Ketuanya mana nih?
6: Ketua lagi
5: ada kesibukan,
3: ada kesibukan.
4: Apa motivasinya kalian membuat ini?
5: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Merangkul. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi. Kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
4: Keren sekali.
3: Bung. Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Iya. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM.

Kita ke berita olahraga, satu berita olahraga lagi teman berdua. Sebelum kita ke informasi selanjutnya, kali ini mengenai Skotlandia akan menghadapi lawan yang begitu berat ya di Piala Dunia 2026 ini teman berdua, yaitu dengan bertemu, yes betul, Brazil pada laga grup C. Jadwal siaran langsung Skotlandia versus Brazil teman berdua ini akan berlangsung di Stadium Miami, Florida di hari Kamis besok pukul 5 WIB atau 6 WITA teman berdua ya. Jadi di kantor jangan nonton bola. Pertandingan ini menjadi penentu nasib Skotlandia di Piala Dunia tahun ini, dan saat ini mereka berada di posisi ketiga dengan tim dengan 3 poin setelah menang atas Haiti dan juga kalah dari Maroko gitu ya. Dan setidaknya Skotlandia itu butuh tambahan 1 poin lagi untuk memperbesar peluang ke babak gugur ya, setidaknya lewat peringkat ketiga terbaik. Sementara untuk Brazil sendiri yang masih kukuh di pemuncak klasemen grup C, dan saat ini Brazil itu mengantongi 4 poin. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan tiket ke babak 32 besar teman berdua, seperti itu. Dan tentunya Skotlandia tetap berpeluang menghadang laju Brazil. Satu keuntungan Skotlandia saat ini, Brazil tidak akan diperkuat winger andalan yaitu Rapinha yang harus menepi lantaran cedera hamstring ya teman berdua. Oke, kita tungguin aja seperti apa hasil dari pertandingan Brazil melawan Skotlandia teman berdua besok pagi jam 6 WITA ya. Kamu bisa dengerin di 90,8 Pro 1 RRI Palu teman berdua. Kira-kira antara Skotlandia dan Brazil yang mana akan menang? Gimana menurutmu?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
6: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu
7: solid.
6: So, butuh banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
7: Bhinneka Tunggal Ika dong.
6: That's right.
7: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
6: Dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
7: Betul.
6: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
7: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM Parari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan siang ini kamu masih ditemenin sama Nadila, teman Pro 2 di santai siang ya. Selamat siang juga buat kamu yang siang ini

Lagi dengerin Pro 2 dimanapun kamu berada, dan mungkin kamu lagi dalam perjalanan begitu ya teman Pro 2. Selamat menikmati perjalananmu, hati-hati di jalan, yang di hati kapan? Coba tanyain, kapan ngajakin jalan-jalan? Ngomongin jalan-jalan teman Pro 2, ternyata ada beberapa bandara tercantik di dunia. Jadi di zaman saat ini, bandara tidak lagi sebatas tempat transit orang-orang yang berpergian. Bahkan lebih dari itu, bandara bahkan bisa menjadi destinasi wisata tersendiri. Dan kini banyak bandara yang ramai-ramai menonjolkan ciri khasnya. Ada beberapa bandara itu hadir dengan arsitektur yang memukau atau layak dijadikan spot foto untuk diunggah ke media sosial loh teman Pro 2. Baru-baru ini Prix Versailles, sebuah penghargaan arsitektur dunia, baru saja merilis daftar bandara terindah tahun 2026. Salah satunya, salah limanya maksudnya, ada Bandara Internasional Guangzhou Bayon Terminal 3 China, lalu ada Bandara Frankfurt Terminal 3 di Jerman, Bandara Internasional Lokapriya Gopinath Bardoloi Terminal 2 di India, lalu ada Bandara Internasional Navi Mumbai Terminal 1 di India, dan ada Bandara Internasional Teku di Kamboja teman berdua, dengan arsitektur yang begitu memukau. Kalau penasaran, mungkin kamu bisa mengunjungi beberapa negara tadi untuk menyaksikan atau melihat langsung keindahan bandaranya. Scalpel, come the roses.

0: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kenapa Gampiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
2: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget, tepuk tangan sini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
3: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai ke bawah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Siapa nih di antara kamu kalau lagi jalan atau lagi ngumpul sama teman selalu mintanya hotspot, teman berdua hotspot dong, hotspot dong. Terus kalau misalnya temanmu tidak kasih, terus maksa. Weh, ada yang tersinggung kayaknya ya. Hati-hati loh teman berdua, karena memaksa seseorang untuk membagikan hotspot, password wifi, akses akun, atau bentuk akses lainnya dengan ancaman maupun kekerasan itu berpotensi dikenakan pidana loh ya. Dalam KUHP, tindakan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman itu dapat dijerat pasal 448 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda hingga 10 juta. Waduh, mending beli hotspot sendiri ya kan daripada bayar denda 10 juta. Jadi ketentuan ini tidak berlaku untuk permintaan biasa atau cadangan, candaan tanpa unsur ancaman sih ya, atau tanpa kekerasan. Yang menjadi fokus aturan adalah unsur pemaksaan yang dilakukan terhadap orang lain. Kalau di drama Korea Teach Listen on You itu kayaknya ada deh kasus ini dibahas, bagaimana temannya itu menjadi wifi mereka dan akunnya digunakan untuk memeras teman berdua.
1: Hey, hey. Wait, is this a song with the drums?

0: cuma ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Biasanya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas Kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
8: Iya, benar-benar. Okay.
7: Seperti apa?
8: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
9: Jadi di Baku Bentes ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah itu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

This is Niki, teman berdua dengan Loke. Ngomongin tentang Niki, teman berdua, tahu tidak sih ternyata Niki salah satu musisi berdarah Sulawesi yang memuncaki Spotify. Ternyata bukan cuma Niki aja, ada Raim Laode juga. Dari Manado sampai Wakatobi, Sulawesi lagi-lagi membuktikan kalau karya asli bisa tembus dunia. Niki Zevania, Dara Minahasa, ini sudah melewati 6 miliar stream di Spotify. Dan musisi Indonesia pertama yang menyentuh angka itu, suaranya sampai Amerika, Eropa, dan Asia tentunya. Terus ada Raim Laode juga nih dari Wakatobi. Albumnya yang berjudul Ikro masuk top album global Spotify, bersanding sama musisi dunia. Jadi ini sebuah pembuktian bahwa bahasa Indonesia tapi didengerin oleh semua orang. Dua nama, dua cerita yang berbeda, tapi pesannya sama. Asal-usul bukan batasan, tapi akar. Dan mereka mengajari kita, bermimpi boleh, tapi jangan lupa dari mana kamu tumbuh.

Informasi terupdate dalam Info Perdua sore hari ini, teman Perdua, kita awali dengan informasi mengenai pendaftaran SDN 5 Palu mencapai ratusan calon siswa. SD Negeri 5 Palu telah memulai proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran yang berlangsung hingga besok tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat dengan sejumlah calon siswa yang mencapai 116 hingga hari kedua. Sekolah kandidat rujukan Google ini memastikan seluruh rangkaian penerimaan berlangsung transparan guna memberi rasa aman dan juga menjawab kepercayaan masyarakat. Teman Perdua, grup vokal Nona resmi merilis versi resmi remix lagu Rollerblade bersama penyanyi sekaligus kreator konten Jebung. Kolaborasi tersebut menjadi sorotan karena berawal dari video Open Verse Challenge yang viral di media sosial. Jebung sebelumnya mengikuti tantangan yang dibuat Nona dan mendapat respon positif warganet dengan jutaan penayangan. Teman Perdua, informasi terakhir, penyanyi asal Kanada Carly Rae Jepsen mengumumkan album ganda berjudul Day and Night yang akan berisi total 24 lagu. Album tersebut akan dirilis pada 18 September 2026 melalui Interscope Records. Album ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Day and Night dengan masing-masing berisi 12 lagu yang memiliki konsep musikal berbeda. Informasi selanjutnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: M. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Predu ya, karena kita udah masuk di sore hari, di sore ceria, kita ke informasi lokal ya. Dari Kota Palu, teman berdua, karena kita sebagai warga Kota Palu membutuhkan informasi-informasi terupdate tentunya. Ini mulai dibangun tahun ini, kawasan Teluk Palu bakal diubah menjadi waterfront park ya. Jadi kawasan pesisir Pantai Talise hingga Kampung Nelayan nanti yang ada di Teluk Palu itu akan diubah menjadi kawasan waterfront park di Kota Palu. Dan ini adalah sebuah proyek, teman berdua, proyek yang merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Palu dengan salah satu perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilansir dari Tribun Palu. Pembangunan ruang publik ini, teman berdua, akan dibagi dalam 3 tahap ya. Dengan tahap pertama yang dimulai pada tahun 2026 ini dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2028. Dan nantinya kawasan ini juga akan terintegrasi dengan pengembangan wilayah barat Kota Palu. Dan tentunya pemerintah juga berharap bahwa proyek tersebut ini tidak hanya mempercantik estetika kota, tetapi juga menjadi motor penggerak baru bagi sektor pariwisata dan juga perekonomian masyarakat.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sekali membantu, tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
2: Apa ini bermanfaat ya? Okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
4: ya. Begitu. Iya, betul.
2: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
4: Auto senyum ya.
2: Kita orang yang aktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
4: Benar
2: gitu.
4: Sekali.
2: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput, dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
4: Jadi itu saran.

0: yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi nggak ada alasan lagi buat nggak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya buat peduli muda Palu. Kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Mantap.

Teman Perdu ya, kita ke informasi mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa pendaftaran program beasiswa Berani Cerdas dan bantuan biaya pendidikan itu masih dibuka, dan ini membantah isu yang beredar bahwa pendaftaran telah ditutup ya. Jadi penanggung jawab program Dr. Cynthia Dewi Matika menjelaskan bahwa batas waktu yang sempat berakhir sebelumnya itu hanya berlaku bagi peserta jalur SNBP dan SNBT. Sementara itu, pendaftaran dan pengunggahan berkas untuk jalur mandiri PTN serta seleksi PTS direncanakan tetap dibuka hingga November 2026. Dan program beasiswa ini, teman Perdua, dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur prestasi dan jalur afirmasi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Dan jalur prestasi sendiri terbagi menjadi prestasi akademik ya, yang menyaratkan standar IPK bagi mahasiswa aktif serta nilai ijazah minimal 85 bagi mahasiswa baru, dan jalur prestasi non-akademik yang mewajibkan sertifikat resmi tingkat provinsi atau nasional seperti bidang olahraga, seni, mantan ketua OSIS, paskibraka, juara STQ MTQ, hingga penghafal Al-Quran.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman berdua, catat tanggalnya, jamnya ya, tepatnya teman berdua. Ini mengenai jam operasional jembatan Palu 3 yang kini dibatasi dan hanya dibuka mulai pukul 6 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi penutupan sementara pada malam hingga dini hari itu diberlakukan untuk mengurangi beban pada jembatan sembari menunggu hasil asesmen lebih lanjut setelah gempa. Dan hingga saat ini akses jembatan pun masih tetap dibatasi khusus untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berukuran kecil, sementara kendaraan besar dialihkan ke jalur lain demi keamanan teman berdua. Dan nanti di pukul 16 kita punya bintang tamu spesial hari ini teman berdua di Sore Ceria ya, penguatan pemuda. Ada kakak psikolog yang bakal ngebahas topik menarik sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
2: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
3: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di situ.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari nanti. Maksudnya sebentar ya, kita bakal ngobrol sama kakak psikolog kita, teman Pro 2, siapakah dia. Tapi nanti bentar, apa saya spill sekarang aja kali ya. Oke, ada Kak Andi Trinoviani Putri, dari seorang psikolog klinis dan juga dari Bincang Psikolog, teman Pro 2. Kita bakal ngebahas topik yang menarik hari ini, yaitu bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak lagi pasti saat ini. Asik, maksudnya menghadapi ketidakpastian gitu ya, menjaga ketenangan pikiran saat bencana melanda, teman Pro 2. Itu yang bakal kita bahas. Tapi kakak psikolognya lagi dalam perjalanan ke sini, jadi kita tunggu bersama. Dan kita juga bakal ngebahas bagaimana kita harus tetap kuat di tengah krisis, bagaimana kita menjaga kesehatan mental saat bencana, bagaimana kita mengenali reaksi emosional yang normal saat menghadapi bencana, strategi mengelola stres dan kecemasan, teman Pro 2. Itu yang bakal nanti Nadila coba kulik ya, dari kakak psikolog kita sore hari ini. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya pertanyaan tentang topik nanti yang bakal kita bahas, drop aja WhatsApp kamu di 0811 456 03105, atau bisa langsung live comment juga di channel YouTube RRI Palu, teman Pro 2. Karena kita selain bisa kamu dengerin, juga bisa kamu saksikan di channel YouTube RRI Palu, dan juga bisa streaming di RRI digital dan juga RRI.co.id. Bersenja gurau spesial buat kamu dari Raim Laude sore ini.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
5: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
4: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
8: Iya, sudah sejak dari 2022.
7: Iya,
8: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo.
1: Halo kak.
0: Hai, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya kakak psikolog?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, oke. Okay. Gempa kemarin gimana kondisinya?
1: Kondisinya ya, soalnya kan sebelum yang pernah ada gempa itu yang 8 tahun yang lalu ya kak.
0: 2018 ya?
1: Iya, betul. Okay. Dulu kan

0: rasa takut itu, cemas itu menjadi suatu yang lebih positif.
1: Karena kalau panik pasti ya naluri ya gitu. Lalu gimana cara kita untuk mengolah perasaan panik itu tadi Kak, biar kita tidak menjadi korban dalam hal kayak gini. Biasanya kan kebanyakan itu korbannya karena

0: Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Kak Putri, seorang psikolog klinis yang ternyata tugasnya di mana Kak?
1: Di Parigi.
0: Parigi, Puskesmas Parigi.
1: Bukan.
0: Oh, rumah sakit.
1: Bukan juga.
0: Di mana? Di klinik ya.
1: Kebetulan lagi asosiat saja, okay. Jadi dibincang, uh-huh. Terus juga ada yang di Makassar. Jadi lebih banyak terima klien online.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa. Dan juga aktif di bincang psikolog juga ya Kak.
1: Iya.
0: Udah berapa lama jadi psikolog?
1: Kurang lebih 1 tahun.
0: 1 tahun, wow, luar biasa. Kalau kita bicara lagi tentang topik kita hari ini, bagaimana kita menghadapi ketidakpastian dan menjaga ketenangan pikiran saat bencana melanda, menurut Kak Putri sebagai seorang psikolog, seberapa penting keluarga atau lingkungan untuk mensupport seseorang penyintas bencana, Kak, untuk menjaga kesehatan mentalnya?
1: Okay. Menurut saya itu sangat penting sekali ya, karena memang untuk support dari keluarga, dari lingkungan, itu bisa jadi salah satu hal yang membuat mendukung kita supaya menjadi lebih tenang dalam menghadapi bencana.
0: Okay.
1: Apalagi mungkin ada teman-teman yang merantau, mungkin tinggal sendiri di Palu.
0: Benar. Nah,
1: pasti di lingkungan itu sangat penting sekali, karena kita memang harus membangun suatu hubungan yang baik dengan lingkungan. Karena ketika tidak, nanti bagaimana kalau sendirian? Jadi itu salah satu supaya membuat seseorang itu menjadi lebih tenang.
0: Oke. Dukungan keluarga juga penting ya Kak.
1: Betul.
0: Agar penyintas bencana sendiri tidak merasa bahwa dia sendirian gitu. Lalu untuk penyintas bencana, kita yang warga Kota Palu ini kan bisa disebut semuanya penyintas gitu, karena kebanyakan memang merasakan bencana waktu 28 September. Lalu gimana Kak cara kita, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental diri kita?
1: Okay. Mungkin kita harus pahami dulu bagaimana kondisi kita pada saat bencana itu ada atau bencana itu datang. Apakah mungkin kita panik? Jadi memang kalau misalnya kita itu ada di ketidakpastian, jadi kita harus selalu bertanya-tanya terus.
0: Yeah.
1: Ini bagaimana ya kalau misalnya nanti

0: bencana lagi, gimana ya kalau gempa lagi, saya harus bagaimana ya. Nah, muncul terus seperti itu. Jadi kita itu harus menyadari bahwa kalau ketidakpastian itu tidak dapat kita kontrol. Jadi kita harus fokus dengan apa yang kita bisa kontrol sekarang ini atau saat ini. Mungkin kita bisa dengan menyiapkan barang-barang yang penting mungkin ketika bencana itu datang lagi.
1: Kita siaga ya, Kak.
0: Betul. Atau mungkin kita bisa tadi pernafasan juga, latihan pernafasan. Terus lingkungan sekitar yang tadi sudah sempat dibahas. Terus mungkin juga dengan memahami bahwa ketika kita ada di kondisi atau yang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita harus bisa menenangkan diri supaya kita bisa mengambil keputusan. Jadi kita bisa mengambil keputusan, kalau misalnya panik kan nanti ini mau kemana, ini mau kemana, kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita lebih tenang, jadi kayak okay, saya harus ambil tas saya yang sudah saya siapkan. Saya ajak keluarga untuk pergi kemana, seperti itu.
1: Tempat yang aman.
0: Betul.
1: Dan ke titik kumpul melewati jalur evakuasi gitu ya. Ketika kita udah tahu apa yang harus kita lakukan.
0: Okay.
1: Tapi garis bawahnya tadi saya pahami adalah saat kepanikan itu datang di saat bencana, kita harus memvalidasi perasaan itu ya.
0: Betul.
1: Saya lagi takut.
0: Betul.
1: Lalu Kakak Putri, ciri-ciri seperti apa yang dirasakan seseorang dan dia mesti harus ke tenaga profesional gitu?
0: Okay. Mungkin dengan seperti menarik diri atau jadi kayak malas, malas untuk keluar rumah, malas untuk bersosialisasi, jadinya ada kegiatan tapi jadi tidak dilakukan,
1: tidak aktif,
0: ada
1: ya?
0: Pekerjaan tidak dilakukan. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri, mungkin tidak produktif lagi atau jadi mungkin tidak mandi, tidak tidur, tidak makan. Mungkin yang seperti itu yang harus diperhatikan.
1: Okay. Jadi kalau misalnya itu sudah terjadi, mesti ke tenaga profesional ya, Kak.
0: Betul.
1: Nah, jadi biasanya juga ini kadang terjadi biasanya ke anak-anak nih, Kak. Anak-anak kan tidak bisa, mungkin tidak seperti orang dewasa menceritakan pengalaman mereka saat terjadi bencana dan akhirnya itu akan meninggalkan luka dan juga memori yang kurang baik. Lalu bagaimana nih ngajakin anak, adik kita, ponakan kita untuk bisa healing gitu, Kak. Berbicara mengenai perasaan mereka dan kita bisa tahu apa langkah yang harus kita lakukan kepada mereka.
0: Okay. Jadi di sini memang peran untuk yang lebih dewasa itu sangat penting. Jadi bagaimana kita untuk memvalidasi, mungkin kalau misalnya bertanya apa yang kamu rasakan, kayak mungkin mereka masih berpikir ya ini apa yang aku rasakan, mungkin mereka masih belum paham emosi-emosi itu. Jadi mereka mungkin belum paham apa itu takut, belum paham apa itu
1: gempa.
0: Betul. Mungkin nanya perasaan mereka seperti ih tadi gempa ya. Jadi jangan bertanya yang membuat mereka berpikir dulu baru menjawab. Ini kan kalau misalnya tadi, ih tadi gempa ya, tadi merasa kayak goyang-goyang ya. Terus mungkin pasti mereka bilang, iya tadi goyang. Nah mungkin seperti itu, tadi takut ya. Kalau misalnya mereka, iya takut. Nah gitu cara nanyanya, mungkin itu bisa mereka ya, oh berarti tadi gempa dan perasaan yang saya rasakan adalah takut. Jadi seperti mensugesti mereka bahwa bukan mensugesti, maksudnya seperti memvalidasi perasaan mereka yang mungkin mereka belum paham apa itu yang mereka rasakan.
1: Jadi memang harus diajak ngobrol juga.
0: Betul.
1: Ya Kak, agar perasaan mereka itu memang bisa mereka ungkapkan.
0: Betul.
1: Seperti itu. Lalu bagaimana nih Kak kalau misalnya saat terjadi bencana, terus itu tadi kepanikan yang tiba-tiba muncul, terus akhirnya membuat seseorang merasa kaku gitu. Nah, itu masuk dalam kategori apa?
0: Okay. Mungkin itu salah satu respon kita ketika bencana, ketika gempa. Jadi itu respon yang wajar.
1: Okay.
0: Karena banyak sekali ya respon-respon ketika ada ancaman.
1: Yeah.
0: Karena pada saat itu kan kita belum tahu atau tidak bisa merespon. Jadi sehingga otak itu memberi sinyal kalau misalnya ini ada ancaman,
1: ada bahaya,
0: ada gitu. Bahaya, dan jadinya kita merespon bahaya itu.
1: Oke, tubuh langsung merespon.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul, tubuh langsung merespon. Jadi makanya ketika balik lagi seperti tadi, mungkin bisa
1: latihan pernapasan.
0: Latihan pernapasan misalnya kayak lagi kaku, kayak mungkin disadarkan dengan orang yang di samping, "Hei, kamu kenapa? Kenapa?" Jadi coba tarik pelan-pelan nafasnya. Nah, seperti itu.
1: Oke. Mudah-mudahan kita bisa pulih bersama gitu.
0: Amin.
1: Ya. Terakhir Kak Putri, mungkin ada kesimpulan yang bisa disampaikan mengenai topik kita hari sore hari ini.
0: Oke, mungkin kan kita dalam ketidakpastian itu selalu bertanya-tanya, dan mungkin tenang itu kita harus tahu, tenang itu bukan berarti tidak takut. Tapi ya, tenang itu adalah bagaimana kita dapat mengambil keputusan di saat posisi kita lagi tidak bisa apa-apa. Jadi ketika kita panik, kita harus bisa segera langsung ini harus seperti apa. Kita harus tenang supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita harus tahu kita mau apa langkah yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti tenang itu kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh bereaksi sama bencananya.
1: Oke, okay, tapi itu. Takut dan panik itu adalah hal yang wajar.
0: Betul
1: ya, Kak?
0: Betul sekali.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Putri udah berbagi informasi di program Sore Ceria hari ini. Durasi kita singkat tapi berisi semua gitu ya. Itu tadi jadi mari kita memvalidasi perasaan rasa takut, panik, was-was itu karena itu adalah hal yang wajar. Tapi sekarang tugas kita adalah bagaimana kita bisa pulih bersama.
0: Betul.
1: Begitu ya, walaupun tidak akan pernah bisa 100% begitu, tapi mudah-mudahan kita bisa berdamai dengan perasaan.
0: Amin.
1: Itu. Thank you teman Produe yang udah juga menyaksikan kita di channel YouTube RRI Palu sore ini. Saya Nadila dan juga ada Kak Indah dan Kak Nisa yang bertugas. Kakak Putri juga pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya masih panjang
1: ya. Gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu kan enggak?
2: Iya.
1: Karya gitu atau semacamnya.
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
1: Telang yang telang. Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Iya, itu. Teh telang.
2: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
1: Ina, sakuya alina marisa miule.
2: Sapo liman jobu ana.
1: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
2: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
1: Siaga alina langsung na celata, Ji.
3: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
1: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan

gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan

0: tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
3: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
4: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, baik teman Pro 2, kita kembali bergabung sama program 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian dan juga menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?

beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya yang, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Produa FM.

0: Dari Kartini 39, hai selamat malam teman bro 2. Kita kembali lagi ya di program komunitas ya, dan malam hari ini seperti biasa kita udah kedatangan lagi nih komunitas-komunitas yang bakalan kasih banyak informasi, hal-hal inspiratif ya, terutama mengedukasi banyak orang ya soal lingkungan. Dan kita langsung kenalan dulu deh satu persatu ya. Halo. Halo.
1: Halo Kak.
0: Oke, boleh yang pakai baju hitam dulu.
1: Oke, siap. Halo Kak, saya Fajri.
0: Oke. Fajri, sekarang ada di komunitas apa, bisa dijelasin?
1: Saya saat ini itu komunitas saya fokus di lingkungan. Nah, namanya selain di lingkungan juga kita fokus di isu kepemudaan begitu. Okay. Nah, jadi kan kalau yang tertera di pamflet itu saya dari Tong Baswara toh. Itu turunan program dari Yayasan Arkom gitu. Okay. Tapi selain itu saya juga ada beberapa komunitas kayak Tadulaku Youth Movement, terus juga dengan Suara Muda Selebes. Okay. Ya kurang lebih kita banyak bicara lah soal kepemudaan, soal isu-isu yang terjadi hari ini di Kota Palu maupun di Sulawesi Tengah.
0: Oke, okay, gitu. Jadi bukan hanya soal isu lingkungan begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, banyak juga.
0: Lebih-lebih random gitu. Yeah. Tapi next time aku bakalan ngundang kalau nanti.
1: Siap.
0: Kapan-kapan gitu banyak, ya. Kita siap. Obrolin banyak hal. Boleh. Juga soal pemuda gitu. Oke, okay, terus ke satu lagi mungkin.
2: Oh iya Kak. Ya halo, selamat malam, nama saya Fadli, saya dari Arkom Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Yang kemarin juga sudah ada dari wakil di sini.
0: Oke. Okay. Ada Kakak Ismi di sini ya. Oke, okay, dia nggak bergabung ini. Dulu malam hari.
2: Tidak familiar.
1: Mendampingi dia.
0: Udah ya, join ya, udah pakem kita nih Kakak Ismi. Oke, okay, dari Yayasan Arkom gitu ya, yang juga memfasilitasi teman-teman dari berbagai komunitas gitu untuk berkolaborasi di Tong Baswara begitu kan ya, luar biasa. Nah, karena topik kita itu soal isu lingkungan, saya rasa sangat-sangat relate belakangan ini juga, apalagi di Sulawesi Tengah. Namun isu lingkungan ini kan secara nasional menjadi perhatian kita juga. Namun hal-hal penting yang menjadi unsur edukasi itu perlu dilakukan oleh semua orang, terutama teman-teman yang berangkat dari komunitas tertentu begitu. Kayak ngelihat, merasa, kemudian bukan hanya merasa tapi juga berinovasi bagaimana supaya lingkungan kita tetap terjaga, tetap bersih, kemudian juga tidak disalahgunakan. Terus memikirkan juga efek jangka panjangnya,
1: ya, betul.
0: Gitu kan. Sebenarnya topik itu jaga lingkungan jangan sampai rusak, dengar suara mereka, gitu. Karena teman saya lagi beragak panjangan gitu ya, udah di situ aja dulu.
1: Dekat, ya.
0: Dengar suara mereka. Nah kalau teman-teman menyikapi hal ini mungkin seperti apa? Saya mau ke Kakak Arkom dulu deh, atau mana dulu?
2: Kau aja dulu.
0: Oke, lebih ada unsur pemudanya ya,
1: kayak
0: silakan mungkin dari perspektif.
1: Oke, yang pertama saya menyikapinya tentu kita ini isu lingkungan ini bersentuhan dengan banyak isu yang lain.
0: Okay,
1: gitu.
0: Betul.
1: Mulai dari isu kesehatannya, mulai dari isu sosialnya yang sering sekali terjadi begitu. Saya menyikapi bahwa hari ini kita tidak bisa hanya sekedar melihat terus hanya sekedar mengeluh. Nah, atau tidak mungkin ya paling tidak ada kita punya ada tindakan kecil lah begitu. Barangkali contoh kayak misal kami kemarin membuat sebuah tulisan begitu, sebuah tulisan bahwa oh ternyata begini nih isu-isu lingkungan yang terjadi, ini nih masalah-masalah lingkungan kita di Sulawesi Tengah gitu. Kita buat tulisan, terus juga saya juga secara pribadi buat konten juga tentang lingkungan itu. Artinya menyikapi kita adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat, memahamkan begitu. Karena secara struktural kita mungkin sulit untuk menyentuh di tataran kebijakan itu, kan kita sulit begitu. Jadi fokus kita adalah menginfluence nih, bagaimana membangun awareness anak muda hari ini begitu. Paling tidak oh ternyata isu ini bersentuhan langsung dengan saya sebenarnya. Ya walaupun itu tidak terjadi di kabupaten saya misalnya atau di desa saya begitu, tapi ketika kita membangun kepedulian itu maka akhirnya semua ini harus bergandengan tangan sama-sama begitu untuk bagaimana lingkungan kita ini. Oke, kalau dari secara garis umum secara besar kita sulit untuk merubah itu, misalnya kayak isu pertambangan yang kita sulit sentuh itu, ya paling tidak secara lingkungan kita bisa jaga lah begitu. Itu sebenarnya salah satu hal yang paling penting, lingkungan kita tidak membuang sampah itu seharusnya kita bisa pilah lah begitu. Supaya bagus nanti untuk pengolahannya misal. Kayak contoh kalau orang-orang Pemkot dari dinas lingkungan itu mengambil sampah di rumah misal, dia pasti harus dulu oh kalau yang plastik plastik, kalau yang organik organik begitu. Jadi artinya kita mulai membangun sejak dinilah begitu. Untuk sekitar kita saja dulu, bagaimana kita bisa peduli soal lingkungan, tidak buang sembarangan. Kita lihatlah biasa kalau banjir di jalan di Ponegoro itu. Kalau banjir pasti naik air itu karena tumpukan sampah di selokan itu gitu. Yeah, okay. Nah, artinya itulah yang harus kita bangun sejak dini begitu. Itu bagi saya.
0: Oke, okay. Tapi ketika ada di Tong Baswara apa yang teman-teman coba jadi, kolaborasikan?
1: Iya, kita di Tong Baswara itu selain isu lingkungan tuh kita punya banyak isu lah, soal isu pangan juga kita bahas, terus juga soal pendidikan, soal minat baca begitu. Jadi banyaklah isu dan fokus di Tong Baswara itu kemarin untuk anak-anak muda di Kota Palu begitu. Terlepas dia bukan asli Kota Palu, tapi dia di situ berada di Kota Palu, menikmati apa yang ada di Kota Palu. Jadi kita harus peduli terhadap kota kita begitu. Kita tinggal di sini, kita bertanggung jawab bersama. Nah, akhirnya selain itu juga kita fokus pada isu-isu soal kebencanaan, isu-isu perkotaan hari ini, apalagi perubahan suhu yang suhu di Kota Palu ini semakin hari semakin panas ya, mataharinya setorang satu. Nah, jadi kita fokus itu, mengumpulkan semua isu itu, kita bahas bagaimana penyelesaiannya, lalu akhirnya ada namanya juga materi jurnalisme warga. Nah, fokus kita di situ menulis, membuat konten, mewawancarai masyarakat-masyarakat lokal begitu terkait permasalahan yang terjadi dari isu yang dibahas itu begitu.
0: Oke. Okay. Saya ke Fadli dulu. Lanjut menyikapi juga isu lingkungan apa yang teman-teman dari Yayasan Arkom Indonesia saat ini tindak lanjuti, karena kalau kita ngelihat lingkungan terus apa ya, tiap harinya terus seperti biasa, tapi kan ada gejolak-gejolak alam juga yang berakibat dampak geologi misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana masyarakat di sekitar daerah-daerah rawan ketika tidak ada yang intervensi. Nah, teman-teman perlu apa yang mesti dilakukan terutama dalam Tong Baswara ini begitu ya. Bagaimana merangkul setiap suara mereka, suara masyarakat yang secara realitin bakal terdampak nih kalau ada sesuatu begitu nggak diintervensi itu.
2: Oke, Kak, terima kasih. Nah, sebenarnya kan Kak, secara kelembagaan Kak, Arkom Indonesia itu adalah satu lembaga yang concern terhadap aspek perencanaan kawasan wilayah masyarakat mesin kota sama aspek perumahan kolektif Kak. Tiga itu ada apa namanya, bekerja di dua sektor utama itu. Nah, secara apa namanya, kerja-kerjanya itu tadi seperti Kak Fajri bilang adalah masuk di isu kebencanaan, di isu lingkungan juga termaksud, dan isu perubahan iklim Kak. Nah, Arkom juga itu Kak, karena kan dia lebih banyak kemarin itu apa, lebih ke tataran level orang-orang dewasa Kak, proses-proses pemahaman, perspektif, dan advokasinya. Nah, kami juga melihat bahwa anak muda ini gimana nih untuk proses kedepannya. Nah, makanya kita tuh memunculkan salah satu strateginya itu adalah tentang Tong Baswara. Nah, Tong Baswara sebenarnya lebih ke bagaimana sebenarnya wadah bersuara anak-anak muda yang mungkin itu belum terdengar, dan mereka tuh punya ide terhadap isu-isu lingkungan sendiri, topik-topiknya. Jadi kami merasa Arkom itu, karena kami itu tidak bisa bersuara sendiri, kita butuh orang-orang secara kolektif untuk bersuara. Nah, makanya itu kita mengajak orang-orang melalui wadah Tong Baswara Kak, seperti itu. Nah, kembali ke aspek lingkungan. Nah, Arkom itu dalam skala-skala perencanaan wilayahnya yang sudah terjadi. Contoh sih kalau di Palu itu ada Huntap Mamboro yang di Yomboro yang di sana itu. Jadi itu sebagai salah satu modeling bahwa bagaimana sebenarnya konsen proses perencanaan pemukiman itu bisa dilakukan bersama warga, dan itu bisa terintegrasi sama lingkungan. Oke lah, misalkan Mamboro adalah salah satu zona merah bencana alam, kita tahu sendiri. Tapi juga tidak bisa juga warga pesisir itu akan dipindah di Huntap yang lebih jauh. Makanya kita cari win-win solution yang tidak juga melanggar pemerintah, tapi warga juga masih bisa dia dekat sama mata pencariannya. Makanya kita ada konsep Huntap Mandiri itu. Jadi proses-proses menjaga lingkungannya itu adalah warga itu bisa juga menjaga lingkungan pesisirnya, ya, tempat mereka dulu tinggal, tapi mereka juga tidak jauh dari mata pencariannya mereka. Jadi konsep itulah yang kita coba bagaimana misalnya mengintegrasikan. Ataupun misalkan rumah-rumah yang ada itu juga, itu kita tidak apa, selalu mengacu pada bagaimana sebenarnya juga di wilayah-wilayah itu juga ada pemohonan hijau, ada pengelolaan sampah, nah, ada pengelolaan air bersih. Jadi itu salah satu beberapa hal, contoh-contoh bagaimana sebenarnya skema-skema perencanaan itu Kak bisa juga terintegrasi sama aspek-aspek lingkungan yang ada di masyarakat itu sendiri. Mungkin.
0: Tapi sejauh mana yang sudah dilakukan, artinya kayak ngelihat mengantisipasi dampak yang yang akan ada begitu kan, sudah sejauh mana direalisasikan begitu kalau mungkin
2: ya Kak, sejauh ini sih sebenarnya kami itu sebenarnya lebih ke modeling aspek rumahnya ya. Salah satunya adalah bagaimana sebenarnya desain-desain rumah yang kami dari Arkom itu lebih bisa sebenarnya menyesuaikan sama skala lokasi isu-isunya. Misalkan di Palu ini panas nih, jadi rumah itu juga jangan sampai misalkan dia apa namanya harus suhunya agak panas, terus ventilasinya harus diperbaiki. Jadi misalkan skema rumah itu misalkan jangan tapak, harus panggung. Itu semua kami butuh penyesuaian-penyesuaian itu Kak. Jadi supaya bisa juga berintegrasi sama lingkungan sekitar. Itu sih saya anu sih beberapa hal yang saat ini bisa kami lakukan Kak. Iya. Nah, itu juga sebenarnya dari mencakup apa namanya? Proses ini adalah juga kita itu Arkom itu sedang mengembangkan tentang kampung berbasis resiliensi iklim Kak. Karena kita tahu sendiri adalah sekarang kan skala iklim global naik terus nih. Nah, kita butuh modeling-modeling juga itu bagaimana merespon adaptasi maupun mitigasi tentang iklim itu sendiri. Nah, itu sementara kami jalankan Kak melalui pembelajaran dari rekonstruksi bencana kemarin.
0: Ya, itu. Sudah sejauh mana itu dilakukan gitu. Terus berintegrasi dengan siapa saja?
2: Iya, sejauh ini sebenarnya kan kami itu baru masuk tahap advokasi ke pemerintah Kak. Karena itu kan proses piloting kegiatan proses membangun contoh itu kita butuh dukungan dari pemerintah juga dalam aspek kebijakan. Nah, itu sementara lakukan dengan pemerintah Kota Palu dan alhamdulillah pemerintah Kota Palu itu sangat dukung proses pilotingnya itu. Dan ketika proses itu sekarang itu masih berjalan di level advokasi, insya Allah mungkin di akhir tahun itu akan proses perencanaan bersama warga. Insya Allah lokasinya itu di daerah kelurahan baru. Itu akan kita coba bikin satu piloting tentang kampung resiliensi iklim seperti itu, dan itu berkolaborasi sama pemerintah kota.
0: Okay. Tapi sudah berjalan cukup berapa lama untuk saat ini sudah masuk di tahap advokasi?
2: Tahap advokasi sudah berjalan selama 4 bulanan kayaknya.
0: 4 bulanan
2: Kak. Ya, karena kita sekarang lebih ke advokasi pemerintah APD teknis. Karena di level Pak Wali itu sudah menyetujui secara kerangka konsep besarnya. Jadi tinggal kita berkomunikasi ke level APD teknisnya.
0: Tapi seberapa jauh pandangan pemerintah daerah ngelihat itu?
2: Pemerintah itu
0: apakah nanti ke depannya juga ada semacam tambahan gitu dan inovasi dari mereka atau kayak seperti apa?
2: Sejauh ini kan kalau kita melihat tentang RPJMD kota Kak, itu kan memang kan salah satu konsep pemerintah tentang lingkungan juga.
0: Betul.
2: Nah, turunannya itu adalah sebenarnya ada satu program yang program Palu Resiliensi. Nah, program Palu Resiliensi itu adalah program bagaimana sebenarnya meningkatkan ketangguhan kota. Nah, disitulah sebenarnya beberapa program-program yang ketika masalah teman-teman NGO itu punya program lingkungan itu bisa terintegrasi sama program Palu Resilience. Jadi program itu seperti wadah dari apa wadah yang diberikan oleh pemerintah kota dan kita itu bisa merespon melalui program itu sebenarnya. Tinggal nanti lihat bagaimana cara mengintegrasikan antara programnya NGO itu sendiri sama pemerintah kota. Seperti itu sih. Dan secara konsep besar mereka menerima masukan-masukan kita juga. Terus juga mereka merespon bagaimana tentang warganya sendiri maunya bagaimana itu cukup signifikan Kak. Seperti itu. Dan itu sangat alhamdulillah sekarang itu berjalan positif ya. Sangat direspon secara baik dan memang sekarang ini memang tinggal proses-proses administrasi sih Kak untuk menyelesaikan itu.

0: oleh masyarakat kita ya, begitu ya. Betul. Tapi ini adalah salah satu mungkin metode yang cukup persuasif yang bisa dilakukan ya, agar ya, masyarakat juga bisa mengerti. Mungkin Kak Fajri bisa tambahkan juga
1: ya, jadi
0: inovasi ini.
1: Sebenarnya sejauh ini selain tadi program dari Yayasan Arkom, nah dari Tongba Suara tadi kita juga ada program tambahan lagi yang lain. Nah kita melihat bahwa hari ini yang disentuh adalah anak-anak mahasiswa nih dari Tongba Suara kemarin. Nah bagaimana kita juga bisa menyentuh teman-teman pelajar. Nah teman-teman pelajar ini akhirnya kita buat namanya program Sekolah Kita Hijau dari Tongba Suara tadi. Nah program Sekolah Kita Hijau ini menyasar sekolah-sekolah di Kota Palu. Kemarin tuh kita ada 7 sekolah, yang 7 sekolah ini masuk dalam Sekolah Adiwiyata atas rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Palu. Nah kita diapresiasi lah dan kita didukung full dari Kepala Cabang Dinas itu pendidikan. Nah akhirnya dari Sekolah Kita Hijau ini kemarin kita mengumpulkan 7 sekolah perwakilan 5 siswa OSIS, 1 guru pendamping. Nah program Sekolah Kita Hijau ini fokus kita pertama soal iklim tadi. Soal iklim selaras sebenarnya dengan program Arkom juga. Soal iklim, terus juga kita fokus pada bagaimana melihat permasalahan di kota, tata ruang, terus juga pada mitigasi kebencanaan. Nah akhirnya kemarin fokus kita adalah belanja masalah dulu. Kita belanja masalah, kita lihat nih di sekolah-sekolah ini butuh apa begitu. Nah ternyata di sekolah itu butuh banyak sebenarnya. Butuh banyak sekali. Mereka butuh orang yang bisa, yang punya, yang mentor, yang bisa mengarahkan mereka terkait pembahasan lingkungan seperti apa. Karena sejauh ini kita lihat bahwa fokus-fokus permasalahan lingkungan itu hanya pada fisik, RTH, ruang ruang terbuka hijau, hanya pada fokus fisik. Nah sebenarnya yang kita mau bangun itu adalah kualitasnya pelajar, kualitas anak muda bisa tahu sebenarnya isu lingkungan ini sangat luas begitu. Iklim saja itu Kak, kalau kita lihat tidak banyak yang tahu efek gas rumah kaca dan lain-lain. Bahkan ada yang pikir gas rumah kaca itu kaca ini keluar gasnya, padahal bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Jadi kita berupaya untuk mengedukasi teman-teman pelajar ini. Nah, mereka butuh banyak hal sebenarnya, butuh arahan juga legalisasi terkait Sekolah Kita Hijau ini, dan karena sudah didukung maka kita ada pada tahap nanti ke tingkat provinsi, karena sasaran teman-teman SMA di Kota Palu khususnya ini merupakan pilot project begitu. Pilot project, dan nanti ke depan kita berharap agenda ini semakin besar, dibuktikan nanti dalam implementasi kita itu kita rencana akan buat penyusunan kurikulum kalau ini diamini oleh pemerintah provinsi. Penyusunan kurikulum lingkungan berbasis ini yang ada di sekolah. Terus juga nantinya akan ada ini ide besar kita juga Kak, Jambore Lingkungan yang akan melibatkan seluruh siswa di Sulawesi Tengah begitu. Ini jangka panjang begitu, program jangka panjang. Nah sekarang kita masih tahap pada siswa-siswa di Kota Palu begitu. Sekarang kita masih tahap menyusun buku panduannya juga setelah kemarin kita sudah ngadain workshop pertama begitu, dan nanti kita akan adakan pelatihan itu di sekolah-sekolah, 7 sekolah itu Kak begitu. Sekolahnya itu ada SMA Negeri 1, ada SMA Negeri 3, SMK Negeri 1, MAN 1 juga begitu, sama SMK Negeri 2, ada SMA Lazar juga, sama SMA Madani begitu. Jadi 7 sekolah. Nah, fokus kita itu dulu. Nah, jadi dari situ anak-anak ini akan dibekali materi-materi banyak hal nanti. Selain indoor, ada juga nanti outdoor Kak begitu. Jadi program Sekolah Kita Hijau ini juga akan melihat bagaimana sejarah kota untuk outdoornya begitu. Bagaimana kita lihat, oh ternyata di pesisir Kota Palu itu ada juga hutan Kak. Ada hutan yang di dalam hutan itu banyak sekali flora fauna, namanya hutan ranjuri. Nah, hutan ranjuri itu juga kita akan berupaya mengedukasi pelajar-pelajar di Kota Palu. Jadi banyak hal sih Kak, banyak sekali program-program inovasi-inovasi yang akan kita buat begitu. Terus juga apalagi anak-anak ini hidup di dunia digital, kita tidak lupa untuk tentu membuat konten juga nantinya. Ini program jangka panjang berikutnya yang akan kita buat dari teman-teman Tongba Suara itu.
0: Makanya mungkin tadi itu juga saya tanyakan begitu. Apa yang menjadi tantangan? Dan saya rasa kan teman-teman generasi muda kita ini kan erat sekali dengan teknologi. Entah bagaimana mereka memikirkan isu lingkungan, mengedukasi mereka juga, ya, terutama berkaitan dengan program-program jangka panjang yang nantinya juga akan dibuat begitu ya. Oke, Kak Ismi, ada yang mau ditambahkan?
2: Antar terus sering di sini Kak.
0: Oke deh, nanti kita bakal balik lagi ya di season berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Kita balik lagi barengan sama Kak Fajri dan juga Fadli. Halo.
1: Halo Kak.
0: Justru lebih seru ya kita ngobrol di belakang tadi ya.
1: Iya.
0: Tapi isunya beda.
1: Beda.
2: Oke. Okay. Lebih menarik yang tadi.
0: Oke. Okay. Nah, kita belum nyinggung nih soal mungkin masyarakat di sekitaran bibir pantai gitu. Apa sebenarnya yang mungkin bisa kita antisipasi dalam hal ini? Ya, misalkan kalau di sekitar pesisir pantai kan ada masyarakat juga yang bisa diberdayakan di sana, kemudian juga diintegrasikan dengan programnya teman-teman begitu ya. Seberapa berdampak melihat kondisi mungkin di masyarakat di sekitar pesisir pantai tersebut mungkin?
2: Ya sih Kak, kalau kemarin kan memang Kak, mungkin pantai ini kan memang salah satu yang paling rentan untuk terhadap bencana, apalagi bencana tsunami Kak.
0: Yeah.
2: Dan kita tahu sendiri di 2018 adalah pesisir Teluk Palu adalah salah satu yang paling terdampak, banyak wilayah yang mengalami kerusakan, ada yang kolaps di Tompe, yang kita tahu sendiri Muara Teluk Palu itu jembatan rusak dan seterusnya. Nah, kalau Arkom berkaca sama pendampingan yang terjadi adalah Kak, memang kemarin itu jadi dilematis sih ketika warga, pemerintah pasca bencana itu mengeluarkan regulasi tentang relokasi.
0: Yeah.
2: Itu jadi sesuatu hal, karena ini kan nelayan yang harus pindah di lokasi yang mungkin agak jauh dari lokasi mereka. Itu jadi
0: gunung misalkan.
2: Iya, ke gunung misalkan Kak ya. Betul lah, dari Mamboro itu dipindahkan ke Huntap di Huntap belakang kampus Untad. Itu kan 5 kilo jaraknya karena mereka nelayan. Itu jadi salah satu tantangan terbesar. Akhirnya kita melihat bahwa sebenarnya kan regulasi yang di pemerintah itu kan dia butuh solusi juga sebenarnya. Dia butuh butuh masukan, tidak hanya langsung diimplementasikan. Nah, pada akhirnya Arkom melihat itu sebagai peluang bahwa bagaimana kalau kita misalkan berinovasi, bagaimana sebenarnya mitigasi bencana itu adalah warga juga tuh selamat dari bencana, tapi mereka tidak jauh dari pencariannya Kak. Makanya kita tuh berinovasi tentang model pemukiman yang yang adaptasi sama kebencanaan, tapi dia juga itu tidak jauh dari dari mata pencarian. Nah, pesisir yang kita maksud adalah warga tetap bisa beraktivitas pesisir di wilayahnya, tapi mereka juga itu ketika ada bencana juga bisa, mereka bisa selamat. Itu yang kemarin konsep itu yang kami kembangkan Kak. Akhirnya pada akhirnya Mamboro pun yang kami lihat sekarang mereka tetap bisa beraktivitas ekonominya secara baik di lokasi itu. Tapi ketika kemarin pas 6.7 kemarin bencana kemarin, warga itu sepersekian detik itu menit langsung lari semua, langsung kosong pantai Mamboro itu. Mereka sudah tahu kami lebih safe ketika kami lari, lebih siap. Jadi mereka sudah teredukasi juga sebenarnya. Akhirnya mereka tahu, dan mungkin baru itu mereka tahu, oh ternyata bagus rumahku sekarang di sini bukan di lokasi jauh. Jadi mereka ada feeling itu. Jadi itu jadi salah satu hal yang edukasi yang kita kita rasakan sendiri itu sih Kak, untuk tentang pesisir. Sama mungkin yang kedua adalah tentang bagaimana memulihkan pesisir itu sendiri Kak. Nah, di pesisir Mamboro itu juga adalah salah satu namanya Pak Bobby Lasani. Dia itu coba melaksanakan salah satu inovasi tentang transplantasi terumbu karang Kak, karena dia nelayan Kak. Karena kan setelah tsunami itu kan terumbu karang di itu hancur Kak kan. Nah, akhirnya dia berinisiatif itu untuk melakukan transplantasi terumbu karang untuk agar biota itu tumbuh kembali. Karena ikan-ikan itu mulai merapat di sekitar pesisir Mamboro, dan
0: kan sudah cukup lama itu dilakukan.
2: Iya Kak. Sekitar sekarang dia menanam sampai 10.000 bibit.
0: Wow, kita nggak tahu nih perkembangannya seperti apa ya. Karena memang setelah bencana kemarin itu memang sudah ada kegiatan soal itu begitu dilakukan betul. Gitu bahkan betul. Sudah diekspos juga di media sosial dan kita melihat secara langsung, dan ternyata memang sudah sekian itu ya.
2: Iya Kak, itu sudah terjadi. Akhirnya karena itu ditanam di 2019, sekarang itu mulai dinikmati hasilnya, terumbu karang yang sudah tumbuh, ikan mulai merapat. Nah, orang memancingnya sekitar itu saja di sekitar pesisir Mamboro, tidak jauh-jauh. Seperti itu juga bentuk-bentuk adaptasi mitigasi yang kita lakukan Kak, yang pernah dilakukan oleh Arkom Indonesia. Mungkin kalau Kak Fajri lebih di ekosistem mangrove Kak, kemarin ada isu
3: itu. Kita juga berkolaborasi dan beberapa komunitas khususnya mangrovers juga kemarin penanaman mangrove situ. Jadi selain tadi membangun kualitas kapasitasnya masyarakat pesisir, kita juga membangun mitigasi khusus bagaimana, karena kan di situ tidak sampai area batu gajah itu kan. Ya, jadi bekerjasama dengan teman-teman mangrovers itu berupaya untuk melakukan penanaman begitu. Pun akhirnya sampai saat ini itu beberapa instansi-instansi itu dengan mangrovers dan beberapa komunitas lainnya itu selalu melakukan penanaman begitu di sepanjang pesisir pantai, mulai dari Layana Indah, Mamboro sampai ke bagian sana ya, sampai pokoknya ada berapa hektar itu panjangnya itu, dan dari 2019 itu dilakukan itu lumayan juga ini menahan abrasi itu. Cuman kan yang jadi masalah itu di awal tahun ini di Februari, Januari Februari kemarin kan sampah kiriman itu datang.
0: Oh iya betul.
3: banyak yang bilang sampah kiriman itu dari warga-warga lokal dari Donggala, itu tidak, itu sampah kiriman dari luar provinsi, malah dari Kalimantan. Saya sendiri juga turun langsung itu saya dapat sampah dari Vietnam itu kan. Sampah dari Vietnam, dari Thailand itu ada sambal Thailand itu saus cumi Thailand. Jadi itu sampah kiriman. Nah itulah salah satu efek perubahan iklim sebenarnya kan. Nah akhirnya mengatasi perubahan iklim ini kita harus melibatkan seluruh sektor begitu, tidak hanya komunitas yang selalu gencar-gencar. Ini sebenarnya harus diinisiasi melalui kebijakan khusus begitu. Bagaimana sebenarnya perubahan iklim ini juga bagian dari seluruh masyarakat begitu, pemerintah, swasta, perusahaan dan lain sebagainya berkolaborasi untuk itu. Nah sampai saat ini pun kawasan mangrove itu kak, itu belum ada dapat legalisasi ya, dapat pelegalan dari pemerintah kota begitu, bahwa ini adalah kawasan yang harus dijaga, kawasan konservasi itu yang harus dijaga, yang tidak asal sembarang juga untuk menanam. Sempat kemarin juga ada beberapa problem, orang menanam agak di atas, nah itu salah, itu dia memang harus ada panduan khusus. Nah itu kemarin lucunya itu, ada juga yang seperti itu, makanya kita butuh banyak ini sih kak, banyak sektor yang pelibatan ini untuk menjaga kawasan pesisir tadi begitu. Kalau toh di bagian Palu Timur, Palu Barat ke sana kan sudah ada Batu Gajah, sudah ada elevated road yang otomatis menahan bencana tsunami jika terjadi. Nah, ke sana ini kan tidak ada, di area Palu Utara ke sana kan kurang. Jadi mangrove ini sebenarnya yang harus kita bahu-membahu begitu untuk melakukan penanaman. Itu kemarin penanaman itu kayaknya hampir sekitar 10.000 bibit ya.
0: Iya, 10.000 ya.
3: Iya, 10.000 begitu. Itu di bulan Desember. Nah, setelah kita tanam tiba-tiba datang angin dari angin muson barat itu mengirim sampah kiriman di Februari. Jadi kita kita ngangkat kayu itu banyak sekali, ngangkat kayu. Iya bertonton kayu itu banyak sekali di sana. Sekitar 2 minggu sampai 3 minggu lebih itu bersih-bersih terus begitu. Iya, ya walaupun yang bersih-bersih tak 10 orang, tak 15 orang tidak terlalu banyak gitu, tapi akhirnya alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih kembali juga ya, walaupun sisa-sisa plastik itu masih ada sesekali datang. Dan angin muson barat ini sebenarnya dia kan tiap tahun. Tiap awal tahun itu ada terus datang gitu. Jadi ya kita harus memitigasi itu sejak dari November Desember harus persiapkan memang begitu. Makanya kemarin juga saya sempat diskusi begitu dengan beberapa pemangku kepentingan juga dari pemerintah provinsi untuk bagaimana itu dipasang jaring sebenarnya di area mangrove itu. Dipasang jaring untuk menahan kalau ada nanti sampah kiriman lagi begitu. Sebenarnya tidak hanya di sini sih, tidak hanya di bagian Layana, itu juga pernah terjadi di Pantai Barat tahun lalu itu. Di desa apa itu kalau tidak salah kan? Di daerah sampai ke sana. Itu sempat juga ada kiriman sampah kiriman itu, dan itu tiap tahun ada terus begitu. Nah, itu sebenarnya upaya kita memang membangun kesadaran tadi begitu, memitigasi tidak hanya pembangunan kualitas, kita juga harus juga aktif untuk melakukan penanaman secara fisik begitu.
0: Tapi sudah seberapa jauh hal ini disuarakan begitu, dan melihat yang titik yang paling kompleks lah istilahnya seperti itu begitu, karena tadi kan sampah sebenarnya dari luar begitu kan. Apa yang mesti harus dilakukan, apa yang harus mungkin inovasi yang perlu dikembangkan juga, negosiasi yang akan dilakukan begitu. Terus masyarakatnya seperti apa? Apakah mereka juga cukup aware gitu melihat ini?
3: Kalau masyarakat kemarin sih kak, setelah kita mulai angkat sampah itu, mereka juga ada yang ikut serta begitu. Karena masyarakat juga diberi keuntungan karena ada beberapa kelapa-kelapa kering itu yang hanyut. Nah mereka ambil itu dan akhirnya itu dijual. Cuma masyarakat itu terano juga sebenarnya. Selain itu mereka juga berpartisipasi, juga tidak membuang sampah di situ begitu. Mereka ya buang sampah sesuai dengan aturan pemerintah kota begitu. Itu masyarakat akhirnya mulai sadar, lambat laun mulai sadar juga. Nah selain kita melibatkan masyarakat, sebenarnya kita membutuhkan perhatian lebih juga dari pemerintah kota maupun provinsi. Nah alangkah baiknya sebenarnya area pesisir itu tadi, yang area mangrove itu bagusnya kayak dipasang jaring. Ya kalau kita lihat misal Pandawara, di sungai-sungai kan mereka ada pasang pembatas itu. Nah itu sebenarnya anggarannya kan besar. Makanya kenapa kita butuh pelibatan lintas sektor tadi untuk bagaimana kerjasamanya bisa multisektor agar mangrove ini bisa terjaga tadi. Karena kalau cuma kita menanam, cuma bersih-bersih itu tidak cukup hanya untuk itu kak begitu. Makanya kalau masyarakat itu alhamdulillah sudah mulai sadar pelan-pelan untuk area pesisir. Sisa bagaimana pemerintah mengamini itu untuk menjaga konservasi mangrove tadi. Itu sebenarnya kak yang kita lagi pelan-pelan sekarang untuk sampaikan begitu. Saya juga sudah sampaikan sih di bulan lalu, sempat ada pertemuan juga, sudah sampaikan bahwa itu bagus, harusnya dipasang jaring memang di area mangrove itu. Hmm. Supaya kalau sampah datang mangrove-nya aman, apalagi kan mangrove kecil-kecil itu butuh waktu tumbuh itu tidak sedikit Kak, tidak sebentar. Hmm. Itu butuh waktu 3-5 tahun untuk tumbuh sekitar 5 meteran begitu, 4 meter itu butuh waktu yang lama. Makanya apalagi angin barat yang tiap awal tahun datang, akhirnya kita butuh mitigasi itu sebenarnya begitu. Karena kalau cuma melibatkan masyarakat, NGO, minta maaf, dananya saja kita tidak cukup untuk itu. Kita sudah membantu untuk mengedukasi begitu. Akhirnya untuk jangka panjangnya kita butuh lintas sektor tadi begitu. Itu sebenarnya sih Kak. Dan kita juga pelan-pelan begitu audiensi dengan pemerintah, OPD terkait itu. Masalah itu bisa diselesaikan. Itu sih Kak, langkah-langkah yang saat ini sedang dilakukan.
2: Ya sih Kak. Jadi simbolnya mangrove itu kan adalah salah satu simbol kemandiriannya, kecintaannya warga Kota Palu terhadap lingkungan sih menurutku. Itu bisa dilihat dari situ. Soalnya itu kan Kak, setiap bulan itu selalu ada saja orang-orang yang pernah melakukan penanaman mangrove di situ. Betul. Jadi tanpa didanai sama siapa-siapa pun, tetap ada inisiasi warga warga kota
3: warga
2: untuk
3: komunitas.
2: Iya, betul. Itu untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya itu salah satu hal yang ternyata warga kota peduli lingkungan loh, begitu ya. Tinggal mungkin secara kebijakan tadi Kak Fajar bilang, secara regulasi itu penting untuk diakomodir nih mangrove itu. Nanti jangan-jangan nanti tiba-tiba ada proyek-proyek strategis lain, tiba-tiba di itu yang susah
3: lagi. Itu makanya, panjang lagi itu terjadi di Morowali itu Kak, itu panjang lagi.
2: Makanya itu Kak maksudnya menjaga itu supaya itu penting. Karena kami itu kan punya pernah berkomunikasi juga sama itu kan, sebenarnya kan wilayah pesisir itu adalah wilayahnya Dinas Kelautan Provinsi. Nah dia masuk di kewenangan provinsi. Nah itu juga itu agak riskan juga itu mengatur pola tata ruang kota kan. Nah itu juga perlu banyak hal ya, lintas sektor yang bisa ini sih. Jadi itu salah satu simbol sih kecintaan warga kota terhadap lingkungan itu mangrove di layanan.
3: Jangan sampai itu terjadi di Morowali itu kan begitu kan, digusur karena PSN.
0: Kalau kita ngelihat ya, saya coba nangkap tadi sedikit narasinya begitu kan. Kita ada proyek strategis begitu kan. Nah, misalkan kalau di pesisir pantai, kita cubit lah dikit lah, enggak apa-apa ya. Tapi kan teman-teman juga bisa mencoba untuk melakukan berbagai inovasi juga begitu kan, melalui komunitasnya masing-masing begitu, berkolaborasi dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, apa yang teman-teman coba lihat nantinya ketika kedepannya ya kan, ada proyek-proyek yang mungkin akan dibuat dalam hal untuk pengembangan wilayah ataupun juga pesisir pantai gitu.
2: Nah, itu yang kemarin jadi diskusi kami Kak, ketika kami sama teman-teman yayasan di Bumi Palu di bagian desa Loli Yogi Kak, di bagian Donggala. Nah itu kan memang kan mencari tahu sebenarnya bagaimana bisa warga itu berpartisipasi dalam proses perencanaan wilayah termasuk wilayah pesisir. Karena kan kita tahu sendiri kawasan desa Loli itu adalah kawasan yang aktivitas pertambangan Kak. Otomatis itu memang daerah pesisirnya itu yang mangrove itu kan hilang nih semua. Nah akhirnya kita menemukan salah satu hal bahwa memang ternyata kan dalam proses pengambilan keputusan itu kayak warga itu pada umumnya itu merasa kurang dilibatkan. Nah akhirnya kami merasa bahwa beberapa proyek-proyek akan dilakukan di situ itu memang perlu banyak edukasi sama warganya dulu, meningkatkan kapasitas kritisnya, karena yang akan jadi apa namanya orang akan berbicara lebih dalam itulah warga sendiri yang terdampak karena mereka tinggal di situ. Kami itu hanya memberi pengetahuan, memberi arahan kebijakan, tapi secara apa namanya diskusi dialog itu memang antara mereka sama yang akan ada proyek yang hadir itu warganya sendiri. Jadi inovasi yang kami harapkan terjadi itu adalah memang inovasi tentang pendidikan kritis warga menghadapi situasi itu Kak. Jadi itu yang sudah secara kapasitasnya kita itu bisa kami lakukan begitu karena kami di level grassroots begitu. Itu sih Kak.
3: Betul karena kita lihat juga bahwa selama ini itu mereka datang itu sudah jadi amdalnya baru dikasih tahu sosialisasikan ke masyarakat. Itu selama ini yang terjadi kan. Itu makanya membangun daya kritis masyarakat untuk bagaimana mereka tahu ini ada hak mereka di situ. Ada banyak sekali hak masyarakat di situ. Mereka yang terdampak begitu, mereka yang merasakan langsung. Kita hanya memfasilitasi. Ya walaupun kita dicap ini kan antik asing. Tapi tidak, kita membangun itu, membangun daya kritis itu sebenarnya. Karena penting sekali Kak, penting sekali itu. Saya pengalaman karena membuat konten tadi, awal-awal mereka bodo amat semua. Akhirnya sampai saat ini itu masyarakat sudah mulai banyak yang terinfluence. Buktinya mulai banyak juga, khususnya di Morowali ini Kak, mulai banyak juga masyarakat yang sadar, oh oh ini harusnya kami begini, oh ini tanah kami, kami okay. punya hak banyak di sini, kami berhak dapat CSR-nya, berhak dapat ganti ruginya dan lain sebagainya. Akhirnya mereka semakin kritis dan sama saat ini itu semangat perjuangan untuk khususnya Morowali itu masih ada terus sampai sekarang. Begitupun juga yang terjadi di Donggala, begitu masyarakat Lolioge itu seringlah diadakan diskusi juga kemarin juga kan belum lama diadakan diskusi bersama masyarakat di sana ya. Ya fokus kita itu karena mereka yang terdampak, kita fokus memfasilitasi begitu untuk masyarakat ini bisa semakin nil awareness-nya dibangun, tidak hanya kepedulian tapi melalui tindakan begitu.
0: Oke, okay. Tapi mudah-mudahan kita berharap kedepannya dapat melibatkan masyarakat juga, masyarakat bisa didengarkan
3: begitu. Iya, betul.
0: Artinya banyak hal yang mungkin dampaknya nanti ke masyarakat sendiri begitu. Tapi bersyukur ada teman-teman yang juga cukup merespon hal tersebut begitu ya. Tapi nanti kita bakalan ya mudah-mudahan ada permintaan terkait juga yang mungkin nanti akan hadir begitu untuk ngobrol langsung begitu ya, merespon apa apa yang menjadi tantangan kita ke depannya gitu kan, soal lingkungan, dampak dan dampaknya ke masyarakat juga, terutama terhadap ekosistem dan juga sumber penghasilan masyarakat di sekitar pantai misalkan seperti itu. Dan kayaknya kita sudah di sesi terakhir nih, teman-teman bisa kasih statement closing ya.
3: Iya boleh.
0: Silakan satu persatu.
2: Ya. Terasa kayak.
3: Jadi rasa ini. Ya, kalau saya Kak, jadi kita perlu tahu bersama bahwa di Kota Palu itu ada mata air, mata air yang tumbuh di Buluri yang tidak jauh dari pesisir pantai juga, bersebelahan dengan sungai begitu, dan 300 meter jaraknya dari perusahaan. Jadi saya harap teman-teman di Kota Palu itu bisa mulai peduli, bisa mulai menyuarakan bahwa masalah kota kita ini kompleks begitu, tidak hanya soal saluran air, tata ruang. Kita punya banyak masalah yang perlu diselesaikan bersama begitu, dan tentunya kerjasama lintas sektor untuk mewujudkan agenda multisektor itu harus begitu dalam hal menjaga lingkungan agar kota kita bisa aman, tenteram dan dijauhkan juga dari bencana-bencana yang akan datang begitu. Amin. Itu sih dari saya, Kak.
2: Kak Fadli. Kalau saya sih melihat pengalaman kerja-kerja yang sudah dilakukan adalah memang warga itu punya daya kritis yang baik sebenarnya, tapi mereka tuh tinggal butuh pemantik orang-orang yang agar mereka itu ternyata saya itu bisa sebenarnya. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang Kak jadi sebenarnya jadi catatan bagi teman-teman komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Kemanapun mereka pergi sebenarnya kita itu hanya sebagai pemantik. Warga itu punya pengetahuan, punya daya juang, tapi mereka itu tidak tahu mereka itu bisa begitu. Jadi tinggal kekuatan. Jadi kita yang ayo bisa itu. Jadi pas ketika itu bisa, oh saya bisa ya begitu. Jadi menurutku itu salah satu hal yang sebenarnya kita-kita ini yang teman-teman muda ini itu punya kapasitas untuk mempengaruhi, punya kapasitas untuk memantik dan bisa mengetahui bahwa warga itu bisa berdaya loh seperti itu. Itu sih Kak salah satu hal bagaimana supaya yang jaga lingkungan itu akhirnya kan warga lokal situ sendiri, bukan kita ya, kita kan tidak akan selamanya di situ seperti itu sih Kak. Mungkin closing statement.
0: Mungkin memang dibutuhkan reaksi ya dari masyarakat sendiri begitu betul. Untuk meskipun memang tidak semua masyarakat tentu yang mungkin bisa merespon, tapi dengan hadirnya teman-teman pun juga bukan hanya memberikan pematik saja, tapi justru mengedukasi mereka. Berbicara tentang mungkin ada sisi advokasinya dan sebagainya, kan itu harus diedukasi juga.
3: Betul.
0: Oke, terima kasih teman-teman.
2: Terima kasih Kak sudah diundang.
3: Jadi Fadli Kak Feki.
0: Oh iya betul ya, gak sadar saya. Oke, tapi next time aku pengen dengar banyak cerita lagi dari teman-teman. Kakak Ismi terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Oke, teman Prodo juga terima kasih buat yang udah dengar. Bagi pamit, terima kasih. Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini, dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Eh, jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa, karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini, tapi setelah yang satu ini ya. Pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
3: Bas.
0: Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Al di drum.
0: Oke. Okay.
1: Andi.
0: Waduh, sibuk banget kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ya, ada meja.
0: Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Sampai. Nah, kita.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gua Pit?
3: Itu dong.
1: Oh ya udah, oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Okay.
1: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Okay. Tapi ya mendekati ya.
1: Mainnya sama orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Oh, wow.
0: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Gak, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadinya gak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gua sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau Bizar ya kenal dari kecil juga.
0: Oh.
1: Di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih, komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan, gua ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar, tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang apa sih ri apa sih tuh namanya? Orang kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu.
1: Ya kayak gitulah.
0: Oh, oke. Riklub, riklub benar, riklub. Oke, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi mah. Aja ya.
1: Cocok tanah lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga.
0: Udah tiga ya. Dan jadi yang
1: lusa
0: ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang Utuh Walau Tak Lengkap itu yang
1: keempat. Utuh ini single kedua ya.
0: Kedua. Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh Walau Tak Lengkap kedua, In Dips ketiga, yang keempat Ya Sudah.
0: Ya Sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat, masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah, berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, It's Over apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang gak ngawang-ngawang lah jadinya, variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan, terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah iya benar. Nanti deh, abis THR, THR deh.
1: THR gitu, kan. THR sampai 5 tahun pun kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya.
0: Benar.

0: gimana sih bener-bener. Gitu kan. Mm-hmm. Jadi utuh walau tak lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
1: Oke.
0: Okay. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang mm-hmm. tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Mm-hmm. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
1: Okay.
0: Menyesuaikan kalau di rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, ah hidup gue udah gak lengkap nih. Mm-hmm. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu, ya kan masih ada keluarga yang lain.
1: Yes.
0: Yang masih sayang, yang masih
1: peduli.
0: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
1: Oh,
0: jadi utuh, okay. Tapi mm-hmm. ya nggak lengkap aja gitu.
1: Okay.
0: Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Mm-hmm. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
1: Oke, okay. Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin
0: betul.
1: Ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita betul. Tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
0: Betul.
1: Oke, okay. Wow.
0: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu mm-hmm. kayak ini, hidup tumbuh di antara yang berbeda mm-hmm. tanpa harus memilih siapa-siapa.
1: Oke.
0: Okay. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
1: Wow.
0: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, mm-hmm. for good meninggal mm-hmm. gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
1: Ya, aduh. Kayak gitulah kira-kira. agak ngena ya di hati ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak general berarti ya.
0: Betul.
1: Maksudnya enggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan.
0: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam ya.
1: Benar, kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan.
0: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
1: Oh iya, benar sih.
0: Benar sih.
1: Benar sih.
0: Karena itu yang paling susah soalnya.
1: Yes.
0: Walaupun kita bilang iya gue ngomong nih, mm-hmm. udah gue ikhlas, gue terima gini, tetap aja mewek juga sih.
1: Iya benar sih, pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana yeah. kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti.
0: Iya. Yeah.
1: Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
0: Baby, gue.
1: Ini dari pengalaman pribadi kah bang?
0: Oh, dari biasa mantau TikTok.
1: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
0: Bapak-bapak TikTok
1: bener. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja Kira-kira. Atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
0: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya bang ya.
0: Dan ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
1: Oke.
0: Okay. Ada ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
1: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
0: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Mm-hmm. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
1: Yes.
0: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih. orang-orang betul. Yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
1: Wih, itu kira-kira. Sedap.
0: Kelihatan ya midlife nya ya.
1: Kelihatan seniornya gitu kan. Oke deh, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan, dan menurut gue nggak tahu kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue nggak tahu kenapa sih. Petra Sihombing jujur. Mungkin karena nggak tahu ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi ya si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Yeah. Oh
1: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
0: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya ke sini nih. Larinya ke sini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu, tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda, cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap, yang ketiga adalah Indips.
1: Indips.
0: Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Okay. Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong ini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya okay nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin gak usah ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu. Sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yo, kerasa lagi kan?
0: Bener. Berarti baru rilis Lusa gitu nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Bener. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Ah, lucu ya? Nih, ah, lucu nih, lucu nih.
1: Gua gimana namanya? Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Itu kali.
2: Yang bagus apa?
0: Ya bagus apa?
1: Mid lover.
0: Hey, mid lover boleh, boleh, boleh.
1: Daging semua dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua sini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari Insolver, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
0: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
1: Kapan aja? Benar. Okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh ya, benar. Berarti pagi jualan, enak, jualan, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung masih produktif. Kalau namanya omong kan tahu udah hilang aja gitu.
0: Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan.
1: Iya.
0: Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa
1: bisa
0: tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada gini nih.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar gak ketinggalan. Dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips
0: di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya, mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you,
0: eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol, Pasar Seni.
0: Di Ancol.
1: Acara Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya?
1: Iya, daripada Jumat. Kena macet kan?
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat sama-sama. Single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Thank you ya. Alright, terima kasih. The Midlife Theory. Terus, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP. Dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Music
3: Life Chat. Music Life Chat.
4: Lights, camera, action.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. I'm live.

0: bring a baseball. Eh, tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya Res, terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul, kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
3: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
2: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
1: Gen Z itu katanya Gen Z susah punya aset.
5: Iya.
1: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
5: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
1: Oke. Itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke, pernah nggak sih, kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
3: Sebenarnya kalau ragu, saya sendiri pasti ragu. Karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun. Bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin, tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih, Kak.
1: Gitu deh.
2: Keren sih.
1: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin.
3: Saya sendiri dan teman-teman yang lain juga.
1: Oh, bersepuluh-sepuluh itu semua.
3: Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
4: Kita strukturnya juga, Kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
1: Ketuanya mana nih?
4: Ketua lagi
3: ada kesibukan,
1: ada kesibukan.
2: Apa motivasinya kalian membuat ini?
3: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri. Akhirnya kita mewadahi mereka. Oh, ayo kita kumpul sama-sama. Ayo kita buat kumpul uang sama-sama. Kita berdonasi, kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang perhatian, melengkapinya begitu sih.
2: Keren sekali.
1: Bunga-bunga. Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dari Kartini 39, terima kasih teman berdua masih terus stay ya mendengarkan. Hingga nanti di pukul 24 malam barengan sama Vicky. Malam hari ini kita barusan barengan sama teman-teman kita yang luar biasa. Untuk malam hari ini sudah hadir di Jaga Malam. Ini kita bakal lanjutin lagi sampai selesai dan ada waktu buat sharing-sharing juga sebentar di pukul 22 ya. Sampai di pukul 23.

0: Eh guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu gak perlu nanya kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, eh mau nitip pesan kopi gak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu gak cuma kuat
2: tapi juga asik banget.
3: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Karena sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi Feki,
2: ya.
1: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
2: Di peran pendukung itu sangat krusial gitu. Ya. Jadi ya Melia.
1: Iya kak.
2: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak plak plak plak, plak gitu ya.
1: Iya, gempa rubuh
2: dikit,
1: dong.
2: Rubuh ya, oleh palu gitu kan.
1: Gempa dikit, nah.
2: Jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk
1: benar.
2: Memberikan itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri, wes. Jadi ketika dia dewasa gitu kan ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
6: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
5: Biasa gitu
6: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
5: Branding
6: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu, hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang, kalau di teen and business kami, orang bilang, ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama, figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
5: Yang siaran siapa?
6: Oh, atau mereka berdua kan, Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu apa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Di sinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi ya, teman Pro 2 di malam hari ini. Setelah Vicky udah warabiri dengan beberapa informasi sebelumnya dan juga lagu-lagu yang tengah terputar, dan tadi kita juga udah diskusi barengan salah satu komunitas lingkungan di Kota Palu, teman Pro 2. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. And then tinggal nge-share lagi informasi-informasi ke ruang dengar kamu, sambari juga mungkin kasih kita diskusi, ngobrol-ngobrol juga, tapi via WhatsApp aja. Dan thank you buat teman-teman yang udah bergabung ya, mungkin dari tadi udah simak kita gitu kan, teman berdua. Tapi malam hari ini aku pengen ngomongin soal apa lagi ya. Nah, kita nyentuh ranah psikologi asik. Jika kamu telah mengatasi 7 perilaku ini, kamu berarti udah sedang berevolusi menjadi diri yang terbaik begitu ya. Biasanya kan ada versi terbaik kamu tuh apa? Guys. Tapi dengan indikator ini tuh kayak sudah ya berevolusi menjadi diri yang terbaik, ya kan? Mungkin kemarin-kemarin sempat introspeksi diri juga, ternyata aku gak baik ya seperti itu ya, jadi kayak ngerespon diri sendiri gitu, tapi gak sadar kalau kamu tuh nyakitin gitu ya. Tapi kalau sudah melakukan beberapa indikator ini ya, beberapa hal ini, teman-teman mungkin bisa saja gitu ya, manusia tempatnya buat kilaf ya kan ya, dimana kita pun juga mengevaluasi diri kita ya, kadang-kadang kan dari resolusi tahun kamu itu apa gitu, jadi kayak menjadi versi terbaik ya, mungkin dulu patokannya diri kamu, tapi menjadi versi terbaik buat semua orang gitu. Kalau di masa lalu mungkin kamu punya gambaran kayak menunjuk jari, jadi kayak menyalahkan lingkungan, juga keadaan, bahkan orang terdekat atas kegagalan kamu. Jadi secara psikologis ini ternyata disebut sebagai external locus of control. Ini keyakinan bahwa hidup ditentukan oleh faktor luar. Namun ketika seorang mulai berkembang, ya justru sadar bahwa ia pun juga ternyata memiliki yang namanya kendali, teman-teman. Apa yang bisa kamu show up sih berkaitan dengan informasi ini? Ya mungkin dari beberapa ulasan juga sih, kalau saya lihat di kebanyakan begitu ya. Oke. Kita coba lihat dulu apa komentar dari banyak orang gitu ya. Tapi sebenarnya ini sebuah proses yang tidak mudah juga. Jadi menyadari kesalahan sendiri dan berhenti menyalahkan orang lain adalah proses yang menyakitkan, karena ego kita itu cenderung menolak untuk disalahkan. Ayo, siapa tuh yang masih agak batu lah istilahnya ya, keras. Jadi jika seorang sudah berada di tahap mampu berefleksi ya, seperti yang tadi aku coba bacakan begitu ya, itu berarti mereka telah melewati proses kayak mencinakan ego yang cukup melelahkan, namun itu kayak berbuah manis gitu, teman berdua. Dan aku bakal kasih catatan kecil juga. Saya, perubahan itu bukan berarti kita tuh harus menyalahkan diri sendiri atau segala hal yang buruk gitu ya. Kenapa? Karena itu bisa menjadi toxic self blame ya. Jadi intinya itu fokus pada solusi dan kendali diri. Jadi bukan pada siapa yang salah gitu ya, teman berdua. Oke. Thank you buat yang lagi dengar untuk malam hari ini. Juga pengen say aloha ini buat siapa nih, Zulia. Oke, thank you udah nyimak kita juga. Sekarang aku pengen ke lagu dulu nih, teman 22. Ada Anji Ikal Falho dengan Remuk.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu

0: bernama Pita Penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Jadi buat teman-teman semua yang mau berkecimpung di dunia konten kreator, menurutku jangan ragu, kalian tidak salah langkah. Insya Allah ini betul-betul kayak, wow, kalian bakal tidak sangka kalau kalian betul-betul sudah konsisten dengan ini ya guys, dengan profesi konten kreator ini. Terus menurutku juga buat teman-teman, salah satu tips, jangan sampai yang kayak cepat down begitu. Kalau videonya kalian tidak FYP, it's okay. Saya juga tidak langsung FYP guys. Banyak sekali videoku yang awal-awal itu kayak cuma stuck di 200, 500. Memang itu untuk konten kreator pemula agak down ya kak, tapi jangan takut guys, itu memang semua itu harus ada prosesnya. Betul. Begitu. Jadi jangan lihat full, jangan lihat dia punya viewer sedikit terus sudah malas lagi bikin konten begitu. Terus juga buat teman-teman di rumah yang kayak bingung mau konten apa ya, sesimpel kalian di rumah sambil berpikir mau konten apa, itu sudah jadi konten kamu tahu. Yes, sebenarnya betul, kayak betul. Bikin POV-POV, video-video pendek, itu bisa kalian upload.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
2: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Udah jam segini nih, hampir tepatnya pukul 23 ya. Tapi kita masih punya 1 jam lagi nih, teman 22, untuk temenin kamu yang mungkin masih pengen dengerin suara-suara gitu kan. Ya udah deh, kita masih punya playlist juga yang bisa kamu dengerin sampai nanti di pukul 24. Saya Fiki pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu,

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
2: Gen Z.
1: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
2: Iya, mental health.
1: Mental health.
2: Gitu.
1: Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
2: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurutku.
1: Okay.
2: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
2: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri.
1: Okay.
2: Sih kak.
1: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
2: Oke kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke, jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
1: Jejak
2: jadi,
1: digital
2: iya,
1: ya.
2: Iya, jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Teman terbaik.

Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Pro 2 FM, the hits music station.

Baik, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Paloh Program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman perdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua kembali di udara. Untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman perdua, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, cukulnya tanganku menggerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, kan?
1: Kamu tahu, begini, eh.
2: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chingizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.

0: Rena.
1: Ya.
0: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
1: Hayu, aku siap-siap dulu ya.
2: Aku siap.
0: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
1: Gak apa-apa. Kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian buat selfie-selfie.
0: Ya ampun, Ren. Itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
1: Jadi, bukan untuk selfie-selfie.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Info terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali mengenai informasi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah kemarin. Bantuan yang diberikan meliputi uang tunai sebesar 200 juta dan 500 sak beras masing-masing seberat 5 kg serta berbagai kebutuhan dasar lainnya seperti makanan, popok bayi, perlengkapan mandi dan juga tenda pengungsian. Berita selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Bernadia resmi merilis album penuh keduanya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi. Kemarin, album yang dirilis melalui Juni Record tersebut menghadirkan kisah-kisah tentang rasa takut, kecemasan, dan juga keraguan dalam menjalani hubungan. Dalam proses penggarapan album ini, Bernadia bekerja sama dengan sejumlah produser dan juga penulis lagu, di antaranya adalah Enrico Octaviano dan juga Baskara Putra. Informasi terakhir, teman Pro 2, Ariana Grande meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza. Organisasi tersebut telah mengkonfirmasi menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk oleh penyanyi asal Amerika tersebut. Informasi lainnya dapat kamu akses di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali bisa temenin kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tidak terasa kita udah di hari ke-25 di bulan Juni ya teman Pro 2. Semoga hari ini berjalan dengan baik, dilancarkan segala keinginan, hajat, dan dibukakan pintu-pintu rezeki dari arah mana saja tanpa kita duga. Amin. Dan happy birthday to you buat yang berulang tahun hari ini di tanggal 25 Juni. Zodiaknya apa ya kalau di Juni ya? Di Juni ya? Oke, dan by the way, pagi ini saya bakal ngasih beberapa informasi yang up to date dan juga beberapa informasi yang ringan tapi sangat for your information gitu ya. Dan sebenarnya banyak informasi-informasi yang sebenarnya itu sepele tapi itu penting sih, dan kadang keingintahuan kita itu banyak teman berdua. Jadi saya bakal coba menjawab keingintahuanmu dengan beberapa informasi yang akan saya bagikan untuk kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua hari ini. Gimana pagimu? Semoga tidurnya cukup ya, dan tidurnya juga lelap, atau kamu memiliki kualitas tidur yang baik semalaman. Tapi kalaupun tidak, mudah-mudahan setelah after this ya, setelah bekerja atau beraktivitas hari ini, kamu bisa take a nap atau mungkin bisa beristirahat ya teman berdua. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
3: Iya, ada kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali kak. Dari berbagai kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah sih kak.
2: Oke. Kalau kamu perwakilan dari apa?
3: Sulawesi Tengah. Kota Palu.
2: Kota Palu iya. Berarti ya. Oke. Dong, something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
3: Baik, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speechnya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih kak di Sulawesi Tengah.
2: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
3: Sekitar 6 kak, 6 provinsi.
2: 6 provinsi
3: Sulawesi, ya, untuk remaja.
2: Oke, provinsi Sulawesi Tengah,
3: Utara, terus ada ya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, terus ada Sumatera.
2: Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
3: Oke, sebelumnya kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra Putri Batik kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Perdua. Informasi update nih teman Perdua. Ini mengenai jam operasional jembatan Palu 3 yang kini dibatasi dan hanya dibuka mulai pukul 6 hingga 23 WIB. Jadi buat kamu yang dari Palu Selatan mau ke Palu Barat ya, atau dari arah mana saja mau ke Palu Barat dan ingin melewati jembatan 3 teman Perdua, itu dibatasi, udah dibuka dari jam 6 pagi sampai di jam 11 siang. Cukup lama sih dibukanya ya. Penutupan sementara ini hingga dari malam ya sampai dengan dini hari itu diberlakukan untuk mengurangi beban pada jembatan sembari menunggu hasil asesmen lebih lanjut ya setelah gempa. Dan hingga saat ini juga akses jembatan pun masih tetap dibatasi teman Perdua untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 yang berukuran kecil saja. Sementara kendaraan besar yang besar itu dialihkan ke jalur lain demi keamanan teman Perdua, seperti itu. Oke. Okay. So guys, be careful buat kamu yang lagi berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan.

0: Republic of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
3: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota.
1: Win, mau kemana?
4: Permisi bu,
3: rumah. Aduh, mundur di mana? Lama nih. Soalnya udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
3: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No, di depan.
5: LOL.
6: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
9: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
8: kok sih begitu ya. Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
9: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi okay, kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang dirasakan begitu. Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanannya itu saya tidak terima briefing begitu.
8: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya?
9: Iya, betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pre-2.
1: Teman Pre-2 ya, kalau kamu ngerasa saat kamu bangun tidur nafasmu kurang segar be ya, atau saat pagi hari nafasmu kurang sedap untuk dicium gitu ya, cium sendiri, kamu tidak sendirian teman Pre-2, karena hal ini adalah hal yang alamiah terjadi dalam tubuh kita. Bau mulut yang kurang sedap di pagi hari atau morning breath itu utamanya disebabkan oleh menurunnya produksi air liur secara drastis saat kita tidur, dan kondisi ini menyebabkan mulut kering sehingga bakteri itu lebih leluasa menguraikan sisa makanan dan sel kulit mati yang kemudian menghasilkan gas yang beraroma tidak sedap. Jadi itu sudah alamiah terjadi di dalam tubuh seseorang ya. Nah, penurunan produksi air liur, jadi saat tidur itu kelenjar air liur kita itu melambat, dan air liur itu berfungsi sebagai pembersih alami. Tanpa aliran air liur tadi, bakteri itu berkembang biak ya, berkembang biak dengan cepat di dalam mulut. Lalu bakteri di mulut itu mengonsumsi sisa makanan. Jadi bakteri yang ada di mulut kita itu dia mengonsumsi sisa makanan, mengonsumsi sel-sel mati dan plak di sela gigi atau lidah, lalu melepaskan senyawa yang namanya sulfur. Dan senyawa itu yang berbau gitu ya, senyawa sulfur yang berbau. Lalu kebiasaan mendengkur atau bernafas lewat mulut membuat rongga mulut itu cepat mengering dan memperparah bau. Makanya bernafasnya dari hidung lalu hembuskan dari mulut ya, bernafas melalui mulut tapi dari hidung gitu. Lalu sisa makanan sebelum tidur, nah kalau kamu tidak membersihkan gigi dengan baik sebelum tidur, partikel makanan itu akan menjadi sumber makanan utama bagi bakteri. Lalu ada masalah kesehatan lainnya juga sih teman Pre-2, seperti GERD ya, sinusitis atau masalah gusi juga itu bisa memicu bau mulut saat bangun tidur. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi bersihkan area mulut secara menyeluruh teman Pre-2, sikat gigi secara rutin minimal 2 kali sehari selama 2 menit. Tapi kalau kamu mau pakai gayanya Korea, mereka itu 3-3-3-3. Jadi sikat gigi 3 kali sehari 3 kali selama 3 menit gitu ya. Jangan lupa lidah juga. Jadi sikat permukaan lidah atau gunakan pembersih lidah untuk menghilangkan sisa makanan dan bakteri penyebab bau tak sedap ya. Dan gunakan benang gigi juga nih teman Pre-2 atau dental floss ya. Dan jaga mulut tetap lembab, minum air putih yang cukup, lalu bisa mengunyah permen karet, dan jangan lupa untuk rutin ke dokter gigi.

0: Jasa suara keliling.
1: Bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu juga dong bang.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kalau di sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
5: Ada kak.
4: Oh ada.
5: Kita ada.
4: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
5: Iya.
4: Kalau misalnya tidak nih misalnya, ya, apa konsekuensinya?
5: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa, itu yang kita evaluasi nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
4: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
5: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
4: Okay.
5: Jadi seperti itu.
4: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
6: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga. Kita memberikan yang namanya experience ke customernya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Membayangkan Taylor Swift teman berdua bikin kita jadi tambah bersemangat begitu ya untuk memulai hari ini. Tapi tahu tidak sih teman berdua, ternyata kita itu butuh waktu kadang untuk menyelesaikan penampilan kita untuk setiap harinya. Ada orang yang dari malam dia udah menyiapkan segala sesuatu dan harus udah berpikir gitu dia mau menggunakan apa. Tapi ada orang yang tiba masak tiba akal juga sih teman berdua, dia orangnya random aja. Tapi teman berdua, saya mau kasih tips untuk kamu untuk memilih warna baju sesuai warna kulit untuk membuat suasana hati kamu bagus memulai aktivitas hari ini atau tepatnya di pagi ini gitu ya. Jadi warna baju yang kita kenakan teman berdua ternyata itu bisa mempengaruhi suasana hati kita ya, dan juga meningkatkan rasa percaya diri saat memulai aktivitas. Selain memilih model yang nyaman, memilih warna pakaian sesuai dengan warna kulit ternyata juga bisa membuat penampilan itu lebih segar dan juga bersemangat dan bikin cerah juga sih teman berdua kalau kamu menemukan warnamu gitu ya. Nah, untuk teman berdua yang punya kulit sawo matang, warna seperti hijau olive, maroon, mustard, atau biru navy itu menjadi pilihan yang menarik ya untuk yang sawo matang. Sementara untuk kulitnya yang lebih cerah, warna pastel, biru muda, atau pink yang lembut itu dapat memberikan kesan cerah dan juga hangat. Dan saat kamu merasa nyaman dengan penampilan sendiri, suasana hati pun juga cenderung menjadi lebih baik ya. Rasa percaya diri juga membuat kita itu kayaknya aura kita itu keluar gitu ya, cih, ketika kita percaya diri. Dan tentunya kalau kita punya rasa percaya diri dengan menemukan warna dan potongan baju, model baju yang tepat untuk beraktivitas, kita bakal lebih positif ya, baik saat bekerja, kuliah, maupun bertemu orang banyak. Ini dikecualikan untuk yang sekolah ya, karena ada seragamnya gitu. Jadi sebelum memulai hari, coba untuk pilih warna pakaian yang paling cocok dengan warna kulitmu teman berdua. Siapa tahu warna yang tepat bisa menjadi penyemangat kecil yang membuat harimu lebih cerah dan penuh energi. Selamat beraktivitas teman berdua.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Nah, teman Prodo, kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati.
1: Iya.
4: Apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa apa menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
5: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa setuju juga dengan apa yang dia ucap ya. Okay. Jadi mulailah dari titik kesamaan ini. Dikutip dari Binus nih, Binus University Juli 2024 juga menekankan bahwa titik temu yang ditemukan seharusnya dikembangkan dengan tindakan nyata bersama dalam bentuk kerjasama. Jadi kemauan untuk berkompromi ya, menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mencapai solusi bersama, bukan hanya kemenangan pribadi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

Little Mix Teman Radio with Holiday. Oh my god, di hari Kamis ngomongin tentang holiday. Apa terlalu dini ya? Atau sudah seharusnya? So guys, kalau ngomongin about holiday, jadi liburan itu menjadi momen yang paling dinantikan dong untuk banyak orang karena ingin melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Salah satu pilihan transportasi yang sering digunakan untuk berpergian keluar kota ataupun keluar pulau, bahkan keluar negeri Teman Pro 2, ya of course adalah pesawat gitu ya. Ngomongin tentang pesawat Teman Pro 2, jadi buat kamu yang pengen berpergian, kayaknya ini adalah waktu yang terbaik karena pajak tiket pesawat 100% ditanggung pemerintah sampai nanti di tanggal 5 Juli. Oke, kayaknya kamu tidak punya waktu yang cukup lama untuk menikmati bebas pajak ini ya, karena Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 43 tahun 2026 tentang pajak pertambahan nilai untuk tiket pesawat yang ditanggung pemerintah untuk periode libur sekolah ya 2026, seperti itu. Dalam PMK yang berlaku sejak 22 Juni 2026 itu, PPN tiket pesawat yang ditanggung pemerintah sebesar 100% untuk penerbangan dalam negeri kelas ekonomi ya. Dan ini tidak berlaku untuk kelas bisnis. Jadi PPN yang terutang ditanggung pemerintah diberikan kepada penerima jasa untuk periode pembelian tiket yang dilakukan sejak 22 Juni 2026 sampai dengan 5 Juli 2026. Lalu periode penerbangan yang dilakukan sejak 24 Juni 2026 sampai dengan 5 Juli 2026, Teman Pro 2. Oke, ada yang mau berpergian dalam waktu dekat ini? Oke, be careful Teman Pro 2. Semoga selamat sampai di tempat tujuan dan selamat menikmati libur kamu buat yang udah libur ya.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya?
2: Sudah umum, ya.
1: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai Mula ceritanya. Jadi dari situ mulai berkembang, jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

teman-teman Meredu ya, sepertinya mentari atau matahari paginya Kota Palu hari ini tidak malu-malu gitu ya. Dia udah mulai memperlihatkan begitu sangat cerahnya dia di pagi ini teman Meredu. Ini baru 7:30 ya. Tapi rasa mataharinya kalau orang Palu bilang kayaknya sudah batam peleng ya kan. Ngomongin tentang cuaca yang panas teman Meredu, wow. Ini sangat luar biasa dan sangat mematikan di Paris teman berdua. Kenapa? Jadi saat ini Paris itu dilanda gelombang panas yang begitu ekstrim. Puluhan orang dilaporkan meninggal dunia teman berdua. Jadi Prancis. Jadi Prancis tengah menghadapi gelombang panas ekstrim yang memecahkan sejumlah rekor suhu di berbagai wilayah. Di hari Senin kemarin di tanggal 22 Juni dan juga hari Selasa, negara tersebut mengalami malam terpanas yang pernah tercatat. Sementara suhu siang hari itu di sejumlah kota itu dilaporkan menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Oh my god. Are you kidding me? Jadi Badan Meteorologi Nasional Meteo France itu memperingatkan bahwa kondisi cuaca panas itu masih akan berlanjut setidaknya hingga akhir pekan nanti. Dan pemerintah Prancis juga melaporkan dampak serius akibat fenomena cuaca ekstrim ini. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyebutkan sedikitnya 40 orang meninggal dunia sejak gelombang panas yang mulai melanda sejak 18 Juni teman berdua. Dan ini 40 orang tenggelam di Prancis ini saat mereka juga coba berlindung dari hari terpanas dalam sejarah begitu ya. Jadi 40 orang yang tenggelam di Prancis saat berenang di area yang tidak diawasi untuk mencari perlindungan ya dari gelombang panas yang melanda negara tersebut dan bagian lain di Eropa. Dan juga warga di sana itu berebut untuk membeli kipas angin teman berdua. Jadi kepala penjualan toko elektronik Darty Ambrose Portier mengatakan bahwa permintaan kipas angin dan AC meningkat drastis dalam sepekan terakhir sejak gelombang panas mulai melanda. Dan menurut perkiraan Meteo France tadi, suhu di Paris akan tetap berada di kisaran akhir 30 derajat Celcius hingga Jumat tanggal 26 Juni.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Nah, ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri ngelihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
4: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini. Ini sangat luar biasa ya, karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung, begitu juga teman-teman dokter, baik yang di vaskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
6: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Ada lirik dari lagu ini teman berdua yang bagus ya menurutku dan juga menjadi penguat kita untuk bisa bertahan setiap hari demi hari teman berdua. Liriknya adalah tumbuh lebih baik, cari panggilanmu jauh lebih baik dibanding diriku. Dan tertawalah selepas-lepasnya. Dan saat kau dewasa, kau akan mengerti. Jadi kadang di setiap lirik lagu itu ada kalimat-kalimat yang bisa menjadi penguatan sih teman berdua. Jadi kalau kamu mendengar dengan seksama, kalimat-kalimat itu bisa menjadi penguat kamu. Dan kalau ngomongin penguat, ya mungkin cara kita bertahan hari ini adalah dengan sarapan. Ya kan, sarapan bagi sebagian orang itu adalah hal yang tidak boleh dilewatkan. Karena kalau tidak sarapan ya akan lemes ya say. Jangan lupa sarapan ya kakak-kakak. Karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Coba difotoin nasi kuningnya, kasih tahu ke kakak-kakak. Kakak-kakak yang sibuk kerja ini namanya nasi kuning loh ya. Terus pakai kecap. Kali aja kakak-kakak udah lupa mana bentuknya nasi kuning. Saking sibuknya kerja. Tapi mudah-mudahan tidak lupa ya sama nasi kuning terus pakai kecap. Waduh, nasi kuning pakai kecap itu adalah salah satu favorit saya. Tapi ngomongin kecap teman berdua, dilansir dari CNN, Menkes Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini teman berdua memperingatkan kalau yang harus ekstra diwaspadai dari kecap manis itu justru kandungan natriumnya atau garam yang sangat tinggi ya. Banyak yang tidak nyangka karena lidah kita terlanjur terkecoh sama rasa manisnya. Jadi bukan manisnya yang harus kita takuti, tapi garamnya ya teman berdua. Berapa banyak natrium di botol kecapmu? Jadi satu sendok makan kecap manis ternyata mengandung 350 hingga 500 mg natrium. Padahal WHO itu merekomendasikan batas konsumsi natrium harian itu maksimal 2000 mg, sekitar 1 sendok teh garam ya. Artinya kalau kamu tuang 4 sendok makan kecap manis ke makananmu hari ini, jatah garam harianmu sudah melewati batas aman, belum ditambah garam dari cemilan atau makanan lainnya teman berdua ya. Waduh, bahaya nih ya. Saya kalau makan coto maros, binte, itu kecapnya bisa sampai 4-5 sendok loh teman berdua. Itu baru coto misalnya. Belum kalau saya makan menu yang lain terus pakai kecap. Oh my god, apa kabar tubuhku? Apakah kamu merasakan hal yang sama? Nanti informasi ini kita lanjutin lagi ya. Tetap di Spada, selamat pagi teman berdua.